0: negara antara Indonesia dan negara Fiji.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat patut disyukuri, karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
0: Sementara itu, dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 Negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk Negara Fiji, Tupito Simamora, mengatakan usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari Negara Fiji, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan Pusat Rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Nia Rumenteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Bos Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutla. Ketua Pengurus Yayasan Bos Jamartin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karutla. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Pauji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutla di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Fitri berikut ini.
1: Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke rumah sakit juga Profesor Dr. Mamlek Nem ini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE, yaitu untuk para provider internet, menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepat kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini nopo edaran ini sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gundang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Duyanto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Duyanto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda, penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO-nya kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO-nya kan memberikan himbauan, memonitor gitu. Kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan. Oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik dinas perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. Dari Surakarta, Melato Isaan melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatima Setiawan berikut ini.
1: Ibu, harga ayam saat ini
2: 40
1: dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Ibu, harga ayam saat ini
2: 40.
1: Dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama?
2: Cuma 2 hari, Mbak. Turun 500-500. Terus habis itu naik 2,5. Naik per kilo. Naik udah kemarin. Ya, kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Tehor 23 sekarang, turun 500. Kemarin 23,5, kemarin 24. Jadi turun.
3: Hari ini?
4: Sekarang 23. Berapa lagi?
3: Sebabnya apa?
4: Ya nggak tahu, kok banyak telur kok biru.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 krat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kg telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risi Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Hai hai hai. Halo, selamat pagi. Happy Sun More ya. Selamat berhari Minggu. Dan selamat datang untuk sahabat semua. Yuk, pendengar setia 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Kita di sini bersua kembali menyatu di program Semangat Pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya Anda semua di hari ini? Di mana ini adalah Minggu pagi yang luar biasa, Sunday Morning, 11 Oktober 2026. Saya Ayu L, bakal hadir membersamai sahabat semua di program ini sampai purna pukul 10 ya. Semoga hari ini kita selalu dilimpahkan ketenangan, langkah kita selalu diberikan kemudahan, dan orang-orang yang kita sayangi senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan sahabat, pagi hari ini kembali matahari sudah menyapa bumi. Kemudian udara masih terasa sejuk. Kalau saya bukan sejuk lagi nih, dingin gitu ya. Dan waktu ini seolah-olah berjalan pelan. Dan hari Minggu kembali hadir membawa kesempatan untuk sejenak berhenti dari hiruk-pikuknya kehidupan. Lepaskan segala sesuatu yang membuat nyesek di dada. Yakin segala sesuatu yang kita terima pasti ada endingnya. Ending yang membahagiakan untuk kita semua, yang pasti legowo, jalani dengan rasa syukur bahwa Allah itu memberikan segala sesuatu pasti ada maksud dan hikmahnya. Seperti itu aja ya, biar kita gak terbawa suasana yang bikin kita nyesek, ya gak sih? Ya, sebab terkadang kita ini terlalu sibuk mengejar sesuatu yang belum kita miliki, sampai lupa mensyukuri begitu banyak hal-hal yang sudah kita terima di sisi kita. Karena pada dasarnya orang hidup itu yang dicari bahagia. Bahagia itu tidak selalu tentang memiliki segalanya. Bahagia adalah ketika kita mampu menghargai hal-hal sederhana, menikmati secangkir kopi, teh, bersama keluarga tercinta, barengan sahabat, barengan orang-orang yang selalu ada untuk kita, itu sudah cukup ya. Dan mendengar suara orang-orang tercinta, orang-orang yang dekat sama kita, orang-orang yang selalu ada untuk kita, atau sekedar bangun pagi dengan hati yang masih diberi kesempatan untuk berharap. Dan ingatlah, tidak semua perjuangan itu harus diceritakan. Tidak semua air mata harus diperlihatkan. Dan ada orang-orang yang terlihat baik-baik saja, padahal sedang berusaha keras menyembuhkan luka dalam hatinya. Okay? Selama kita masih diberi waktu, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri, memulai kembali. Orang-orang yang terlihat baik-baik saja, padahal sedang berusaha keras menyembuhkan luka dalam hatinya. Okay? Selama kita masih diberi waktu, selalu ada kesempatan.

kata-kata kehidupan, berbagi perjalanan hidup supaya kita merasa diringankan gitu ya. Okay, lagu-lagu pop Indo manca terkini, terupdate, terbaru. Tentu saja informasi terkini bakal saya hadirkan ulas habis untuk sahabat semua. Untuk itu kembali saya bakal undang kebersamaan Anda melalui WA kami di 0882 1035 1035, atau melalui nomor telepon di 0293 366 899. Buat Anda yang berada di luar kota, Anda tetap bisa stay tune barengan saya melalui kanal kami di web kami magelangfm.magelangkota.go.id, atau Radio Magelang FM Streaming, atau jogjastreamers.com. Kemudian sahabat bisa pilih LPPL Magelang FM ya. Don't go anyway. Ayo El, tetap setia di sini. Sepertinya kalau awal pagi hari ini saya tidak hadirkan musik yang rada ngebeat, kurang afdol ya. Ini untuk menggugah spirit Anda, barangkali pagi hari ini masih mager. Sebuah lagu lawas yang di-recycle kembali, koleksi Iwake and Sign Like Ya, dengan bebas. Sebebas hati ini untuk terbang, tapi tetap dalam kendali. Ayo El, di semangat pagi, selamat pagi.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
1: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
0: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
2: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor, layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.co.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126.
0: Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya.
2: Yuk, sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah. Karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, Pak, apa Bu? Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

Oke, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Semangat Pagi. Selamat pagi ya, hari Minggu pagi. Ada yang masih mager, kayaknya banyak yang mentang-mentang hari Minggu pada mager nih. Dimana hari Minggu adalah waktu yang tepat untuk beristirahat, bersyukur dan mengisi ulang energi sebelum menghadapi pekan besok ya. Minggu adalah jeda yang menyegarkan untuk jiwa raga setelah melewati hari-hari yang panjang. Gunakan hari Minggu untuk memperlambat langkah, menarik nafas dalam-dalam dan menikmati momen kecil dengan tenang. Dan Minggu ini membuat kita merasa bahwa dunia ini tak pernah ada masalah ya. Ada yang memang insecure juga hari Senin ya. Gak apa-apa ya, ambil nafas dalam-dalam, hempaskan, seperti mengempaskan beban kehidupan kita gitu ya. Dimana hari Minggu adalah waktu terbaik saat kita bisa duduk bersama orang-orang yang kita harapkan, dan saatnya meletakkan pekerjaan sejenak lalu merangkul kehangatan bersama keluarga dan sahabat tentunya ya. Dimana di situ ada kebahagiaan sejati. Di akhir pekan seringkali sebenarnya akhir pekan itu tidak sulit. Jadi bisa dibikin sesederhana tawa di meja makan bersama keluarga. Yang lagi masak dong. Yang gak masak ya gak bisa menikmati gitu ya. Enggak. Sekarang serba simpel, cukup pesan atau cepat saji gitu ya, makan-makan yang gampang diolah, enggak perlu ribet gitu ya. Hari Minggu pagi lagu ya sing iso cingkrak-cingkrak pun. Harus cingkrak-cingkrak ning di, Mbak. Yang jingkrak-jingkrak hati kita aja kalau memang musiknya belum bisa dibawa ke jingkrak-jingkraknya gitu ya. Oke, sebuah berita bakal saya hadirkan dari Padang. Bencana banjir Padang. Banjir bandang melanda sejumlah tempat di Padang Sumatera Barat pada Sabtu 10 Oktober akibat hujan lebat yang mengguyur wilayah tersebut. Salah satu yang wilayahnya terdampak yakni kawasan perumahan mewah di Lumin Park di Lubuk Minturun. Di mana wilayah yang pernah dihantam bencana serupa air November 2025 silam kembali ya. Kepala Badan Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Yulfiton, menyebut lokasi terparah dilanda banjir Padang kali ini adalah dua kecamatan, yakni Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tangah. Di Kecamatan Kuranji, daerah terparah adalah kawasan Golapau Munggo. Sementara di Kecamatan Koto Tangah, lokasi terparah di Lumin Park dan Kampung Apa. Belasan orang dilaporkan terjebak dan harus dievakuasi imbas banjir bandang tersebut. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait jumlah korban. Hendri mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang terjebak di lokasi banjir. Pantauannya, di lokasi pada Sabtu kondisi air masih cukup tinggi di beberapa titik dan mengganggu arus transportasi. Di jalanan di kawasan bebas depan Rumah Sakit Siti Rahma, jalanan sudah tidak bisa dilewati karena kondisi air yang semakin tinggi. Kondisi serupa juga terpantau di depan pemakaman umum Tunggul Hitam, di mana kemacetan panjang juga terjadi karena kendaraan tidak bisa melintas akibat banjir. Kita doakan banjir di Padang segera berlalu, saudara-saudara kita di Padang selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan sabar ya. Oke, ya, banjir di tengah musim kemarau. Ada beberapa tempat yang belum kebagian hujan, tapi dinikmati aja. Yang hujan juga mesti hati-hati mempersiapkan segala sesuatunya untuk antisipasi bencana di kala hujan gitu ya. Oke, saya bakal hadirkan, kita ketemu dulu dengan Triswaka featuring Dodi Kangen Band yang bakal hadir lewat satu titlenya Merayu Tuhan. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu L di program Semangat Pagi, selamat pagi hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam hangat dari Kota Magelang. Saya Damar Prasetyono, Wali Kota Magelang, mengajak saudara semua untuk hadir dan meramaikan Magelang Flower Festival 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 1 November 2026 di alun-alun Kota Magelang. Festival ini akan menghadirkan flora sebagai kekuatan budaya, pariwisata, dan kreativitas. Akan ada berbagai acara menarik, mulai dari pertunjukan seni, pameran, fashion, edukasi flora, senam massal, serta berbagai kegiatan seru lainnya. Dan jangan lewatkan puncaknya, Magelang Ethno Carnival pada 1 November 2026. Mari datang, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Kita semarakan Magelang Flower Festival dan nikmati keindahan wisata Kota Magelang yang luar biasa. Saya tunggu kedatangan saudara di Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

Tak berasa sudah pukul 8 lebih 6 menit saat waktu di studio. Ayu El yang selalu setia membersamai sahabat sampai purna pukul 10 pagi ya. Sahabat, sejumlah wilayah Indonesia berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat serta angin kencang pada hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Di Kota Magelang, Kak Iwan, Radio Magelang FM ya. Di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengungkap pada dasarian 1 Oktober 2026 sekitar 79,65% wilayah Indonesia diperkirakan mengalami curah hujan kategori rendah dengan 0 hingga 50 mm per dasarian. Diikuti kategori menengah dengan 50 hingga 150 mm. Perdasarian sekitar 19,99% dan kategori tinggi dengan 150 hingga 300 mm dasarian sekitar 0,36%. Menurut BMKG, dominasi curah hujan kategori rendah ini menunjukkan bahwa kondisi kering masih berpotensi berlanjut terutama di wilayah yang sebelumnya telah mengalami periode tanpa hujan berkepanjangan. Kemudian memasuki dasarian ke 2 Oktober 2026, sekitar 66,09% wilayah Indonesia diprediksi mengalami curah hujan kategori rendah dengan 0,50 mm per dasarian, diikuti kategori menengah dengan 50 hingga 150 mm per dasarian sekitar 32,67% dan kategori tinggi dengan 150 hingga 300 mm per dasarian sekitar 1,24%. Nah, kondisi atmosfer di Indonesia masih dipengaruhi oleh fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat dan Indian Ocean Dipole IOD positif pada dasarian 2 Oktober 2026 dan pada dasarian 2 Oktober 2026 ya. Kombinasi kedua fenomena iklim tersebut cenderung menghambat pertumbuhan awan hujan dan mengurangi pasokan kelembapan di sebagian wilayah Indonesia. Dari keterangan BMKG, kondisi atmosfer yang relatif kering ini diperkirakan masih bertahan di sejumlah wilayah, sehingga perlu menjadi perhatian terhadap potensi berlanjutnya kekeringan, terutama di daerah yang telah mengalami periode tanpa hujan berkepanjangan ya. Meski kondisi kering masih mendominasi, BMKG mengatakan peluang terjadinya hujan tetap terbuka di sejumlah wilayah di Indonesia akibat pengaruh dinamika atmosfer regional dan lokal, di mana aktivitas gelombang Rossby ekuatorial terpantau di sebagian kecil Kalimantan Utara, sedangkan zona perlambatan dan pertemuan angin diperkirakan terbentuk di Sumatera, Jawa bagian barat, Kalimantan dan Papua. Dengan suhu muka laut yang relatif hangat, BMKG menyebut kondisi tersebut dapat mendukung peningkatan kelembaban dan pertumbuhan awan hujan di sebagian wilayah. Oleh sebab itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang masih berpotensi terjadi secara lokal meski kondisi atmosfer Indonesia masih cenderung kering secara umum ya. Dan ada beberapa wilayah yang diprediksi bakal mengalami hujan sedang hingga sangat lebat dan angin kencang pada Minggu 11 Oktober, yaitu antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan. Sementara untuk angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Thank you banget buat sahabat yang selalu setia dengan saya Ayu L di Semangat Pagi, Selamat Pagi. Ada lagu rada-rada lawas sedikit gitu ya. Tahun berapaan ya? Sebuah grup musik yang berkibar dengan panji-panji Sela on Seven yang bakal hadir lewat satu titlenya Sepia dan Zura Zunita, Kasih Jangan Kau Pergi. Bersama saya Ayu Al di Semangat Pagi, Selamat Pagi.

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar Pak.
2: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah e kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

ketupat sayur, ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu.

0: Pagi Bikin Lagi.
1: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
2: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
1: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
2: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

Oke, selamat pagi buat sahabat yang baru aja stay tune barengan saya Ayu L di Semangat Pagi aja di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia ya. Pagi ini udara terasa begitu tenang. Secangkir kopi mungkin masih mengepul di atas meja di mana sinar matahari mulai menyapa jendela, dan di antara kesunyian pagi mungkin ada satu nama yang diam-diam kembali hadir dalam ingatan kita. Nama seseorang yang mungkin barangkali pernah begitu dekat, yang pernah menjadi alasan untuk sebuah senyuman, tetapi kini hanya bisa kita temui lewat kenangan. Sahabat, pernahkah sahabat merindukan seseorang tetapi tidak tahu apakah dia juga merasakan hal yang sama? Pernahkah Anda ingin menyapa tetapi memilih diam karena takut kehadiran kita justru tidak lagi diharapkan ya? Nyesek deh. Atau pernahkah Anda membuka kembali percakapan lama, membaca kata-kata yang dulu terasa begitu hangat, lalu tersenyum kecil meskipun diam-diam terasa sakit. Sakitnya tuh di sini loh. Ya, begitulah rindu. Ia tidak selalu datang ketika kita menginginkannya. Terkadang ia hadir begitu saja melalui sebuah lagu. Aromanya terkadang familiar, tempat yang pernah kita kunjungi bersama, atau bahkan melalui suasana minggu pagi yang mengingatkan kita pada seseorang. Tapi jangan paksa rindu. Jangan paksa seseorang untuk merindukan kita sebagaimana kita merindukannya. Jangan paksa seseorang untuk kembali jika hatinya sudah memilih jalan yang beda. Dan jangan pernah memaksa untuk sebuah hubungan untuk tetap hidup ketika hanya satu hati yang hanya terus berusaha mempertahankan. Sebab rindu yang tulus tidak membutuhkan paksaan. Ia tumbuh dengan sendirinya, hadir tanpa diperintah, dan terkadang menetap meskipun dua orang sudah tidak lagi bersama. Namun perlu kita memahami dalam satu hal, tidak semua yang kita rindukan akan kembali. Tidak semua kenangan harus diulang, dan tidak semua cinta harus berakhir dengan memiliki. Tapi ada sebagian orang, cinta itu harus dimiliki ya, karena itulah kebahagiaan sejati tentang cinta. Ya gak sih? Ada yang lebih ke spesifik, kata bijak, kalau cinta sejati harus merelakan dia bahagia. Oh, kalau aku enggak. Cinta sejati itu kita harus memiliki. Kalau kita enggak bisa memiliki, ya bukan cinta sejati, karena itu bukan jodoh kita gitu ya. Okay. Kata Ivan 17, jangan paksa rindu. Saya hadirkan buat menemani kebersamaan Anda di Semangat Pagi. Selamat pagi.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman,

Perempuan Sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

Halo warga, ayo semarakan Magelang Flower Festival. Ajak sahabat dan keluarga ke alun-alun Kota Magelang pada tanggal 25 Oktober sampai 1 November 2026. Hadir dan rasakan pesonanya. Jadilah saksi keindahan Magelang Flower Festival 2026, The Heart of Java. The Heart.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

46 berlalu dari pukul 8 pagi. Masih saya Ayu Al, selalu setia barengan saya. Masih saya Ayu Al barengan sahabat semua di program ini sampai pernah pukul 10. Ya kurang lebih 1 jam lebih saya membersamai sahabat ya. Sahabat, banyak perempuan bertanya-tanya alasan dirinya terkena polycystic ovary syndrome atau POMS, atau dulu disebut polycystic ovary syndrome ya, polycystic ovary syndrome PCOS. Hingga saat ini penyebab PMOS belum diketahui sepenuhnya. Namun faktor genetik berperan besar menyebabkan PMOS. Aduh, belibet amat sih ngomongnya ya. Kak Judika, Bunda semangat banget, harus dong. Hal ini kemudian diperparah juga oleh gaya hidup yang tidak sehat. Nah, hal ini disampaikan Dr. Gita Pratama SPOG Subfarm, di mana dia menyampaikan resistensi insulin menjadi akar masalah pada sebagian besar kasus PMOS, terlepas dari berapapun berat badan pengidapnya, gitu ya. Bisa gitu ya. Dan Kak Judika, aku doakan Bunda sehat. Amin. Doa yang sama untuk Kak Judika ya. Kondisi ini memicu produksi insulin berlebihan yang kemudian merangsang ovarium memproduksi hormon androgen secara berlebihan sehingga mengganggu proses ovulasi dan siklus menstruasi. Risiko gangguan tersebut juga dapat diperburuk oleh lifestyle atau gaya hidup yang kurang sehat seperti jarang beraktivitas fisik atau jarang berolahraga ya. Kurang gerak ini dapat membuat tubuh semakin kurang sensitif terhadap insulin sehingga memperparah gangguan metabolik. Kemudian sering mengalami stres. Stres berkepanjangan dapat mempengaruhi keseimbangan hormon kortisol atau hormon stres dan memperburuk resistensi insulin. Nah, kemudian kebiasaan tidur yang tidak cukup juga dapat mengganggu metabolisme tubuh serta produksi hormon reproduksi. Dan kemudian konsumsi makanan tinggi kalori dan lemak atau makanan cepat saji serta makanan olahan secara berlebihan ini dapat memperburuk juga gangguan metabolisme. Di mana gejala PMOS atau gangguan haid akibat ketidakseimbangan hormon, di mana siklus haid yang tidak teratur lebih dari 35 hari sekali atau kurang dari 8 kali dalam setahun. Haid berhenti total karena amenorea sehingga perdarahan abnormal yang sangat banyak dan tak terduga. Di antaranya seperti itu yang bisa saya sampaikan ya. Oke, thank you. Selamat pagi buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di program Semangat Pagi. Saya bakal sapa dulu Javi. Halo Javi, apa kabar nih pagi hari ini? Javi di Tempuran ya. Assalamualaikum pagi LPPL Magelang FM. Halo Mbak Yul, penyiar favoritku. Apa kabar? Javi di Tempuran request the Scrape Hall of Fame buat Mbak Ayu metugas yang ayo ngeteh. Bawa sini dong sama sarapan. Salam buat semua fans Magelang FM. Pak Herman, Tidar Utara, semangat pagi. Request lagu Semenjak Ada Dirimu Hi-Fi. Salamnya untuk Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Royanto, Pak Ari Gorontalo, Bu Mariono, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wayu, Bu Tuti Arianti, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Ernadu, dan semua pendengar Radio Magelang FM. Buat penyiarnya bertugas semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Herman, Tidar Utara. Bunda Dokter, aduh bukan, ini hanya rekom-rekom, baca rekom gitu ya. Bukan, aku bukan dokter. Aku hanya butiran debu. Ya, sahabat, kalau tadi aku kupas tuntas masalah head, kembali back to nature, ngebahas tentang cinta ya. Sakitnya Mencintaimu yang bakal saya hadirkan lewat vokalnya Armada, di mana lagu ini populer oleh Armada yang dirilis tahun 2014 dalam album kelima mereka berjudul Pulang Pagi gitu ya, di mana lagu ini menceritakan tentang rasa sesal dan sakitnya mencintai seseorang yang sangat mendalam hanya sekali dalam hidup. Namun harus menyadari rasa sakit itu setelah orang yang dicintai tersebut pergi dan mereka tidak bersama lagi.
Anda bisa mendengarkan dan melihat lirik lengkapnya melalui lagu ini, Sakitnya Mencintaimu, barengan saya Ayu El di Semangat Pagi. Selamat pagi.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Tak berasa sudah pukul 9 lebih 3 menit ya. Sahabat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdagsmen mempertimbangkan penghapusan praktek siswa otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan kebijakan tersebut dapat diterapkan apabila usulan Dewan Pendidikan mendapat persetujuan dan menjadi rekomendasi Konvensi Pendidikan. Mukti menyampaikan rencana tersebut dalam forum yang disiarkan melalui kanal YouTube Universitas Pendidikan Ganesha pada Kamis kemarin. Nah, ini kalau disetujui dan menjadi bagian dari rekomendasi konvensi tersebut tentu akan dilaksanakan. Sehingga mulai tahun ajaran 2027 dan seterusnya tidak semua murid otomatis naik kelas. Usulan tersebut dilatar belakangi kekhawatiran terhadap fenomena yang disebut Mukti sebagai rumus RMS, rajin malas sama saja dalam sistem pendidikan. Justru menurutnya kondisi tersebut tidak sehat apabila terus berkembang menjadi budaya di sekolah, karena siswa yang menunjukkan kesungguhan belajar dan mereka yang belum menemukan kompetensi dapat memperoleh perlakuan yang sama dalam kenaikan kelas. Mukti menilai sekolah perlu memberikan apresiasi kepada siswa yang rajin, memiliki motivasi belajar dan menunjukkan perkembangan kemampuan selama mengikuti pembelajaran. Sebaliknya, siswa yang belum memenuhi kompetensi tidak semestinya langsung dianggap siap melanjutkan pendidikan ke tingkat berikutnya. Mukti menekankan, perubahan mekanisme kenaikan kelas tidak dimaksudkan semata-mata untuk memberikan hukuman kepada siswa yang belum memenuhi standar pembelajaran. Menurutnya, kebijakan tersebut diarahkan untuk membangun karakter, meningkatkan kesungguhan belajar, dan membentuk budaya pendidikan yang menghargai usaha serta pencapaian kompetensi. Meski demikian, ia menegaskan usulan tersebut masih memerlukan kajian akademik secara komprehensif dengan melibatkan masukan para pakar pendidikan sebelum dapat diterapkan. Dan pandangan serupa disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendiktisaintek Brian Yuliarto dalam forum yang sama. Brian mempertanyakan kondisi pendidikan yang menurutnya tidak lagi memberikan ruang kompetisi menjadi memadai kepada siswa, antara lain karena tidak adanya tes masuk dan mekanisme tinggal kelas. Seperti itu kira-kira. Kita tunggu perkembangannya. Yang pasti program yang disampaikan itu tidak bisa dipungkiri pasti ada plus minus, pro dan kontranya ya. Oke, Yovie Widianto featuring Hi-Fi, Semenjak Ada Dirimu udah diruas Pak Herman Tidar Utara dan Axel Ingrosso, How Do You Feel Right Now, and Andisa Mahesa featuring Dodi Kangen Band, Jaga Cinta Kita. Buat sahabat semuanya, saya Ayu El Setiadi. Semangat pagi. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam hangat dari Kota Magelang. Saya Damar Prasetyono, Wali Kota Magelang, mengajak saudara semua untuk hadir dan meramaikan Magelang Flower Festival 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 1 November 2026 di alun-alun Kota Magelang. Festival ini akan menghadirkan flora sebagai kekuatan budaya, pariwisata, dan kreativitas. Akan ada berbagai acara menarik, mulai dari pertunjukan seni, pameran, fashion, edukasi flora, senam massal, serta berbagai kegiatan seru lainnya. Dan jangan lewatkan puncaknya, Magelang Ethno Carnival pada 1 November 2026. Mari datang, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Kita semarakan Magelang Flower Festival dan nikmati keindahan wisata Kota Magelang yang luar biasa. Saya tunggu kedatangan saudara di Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
1: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
2: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
1: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
1: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.co.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126. Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya. Yuk sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah, karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, hari ini tanggal 11 Oktober. Tepat hari ini pada tahun 1862, bangsa Indonesia kehilangan salah satu pejuang yang gagah berani. Beliau gugur dalam usia 53 tahun di Kalimantan Tengah. Semasa muda, beliau bernama Gusti Inu Kartapati. Namun, kemudian lebih dikenal dengan nama Pangeran Antasari. Pangeran Antasari lahir di Kayu Tangi, Banjar, Kalimantan Selatan. Ayah Pangeran Antasari adalah Pangeran Mas'ud bin Pangeran Amir bin Sultan Muhammad Aminullah. Ibunya bernama Gusti Hadijah binti Sultan Sulaiman. Beliau dinobatkan sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi di Kesultanan Banjar pada 14 Maret 1862. Pangeran Antasari tidak hanya dianggap sebagai pemimpin suku Banjar, namun pula pemimpin suku Ngaju, Maanyan, Siang, Sihong, Kutai, Pasir, Murung, Bakumpai, dan beberapa suku lainnya yang berdiam di kawasan sepanjang Sungai Barito. Pangeran Antasari dikenal gigih melakukan perlawanan kepada Belanda, hingga akhirnya Belanda pernah menawarkan hadiah kepada siapapun yang mampu menangkap dan membunuh Pangeran Antasari dengan imbalan 10.000 gulden. Namun sampai perang selesai, tidak seorang pun mau menerima tawaran itu. Setelah berjuang di tengah-tengah rakyat, Pangeran Antasari kemudian wafat di tengah-tengah pasukannya tanpa pernah menyerah, tertangkap, apalagi tertipu oleh bujuk rayu Belanda. Menjelang wafatnya, beliau terkena sakit paru-paru dan cacar setelah melakukan pertempuran di bawah kaki Bukit Bagantung, Tundakan. Insan Edukasi, Pangeran Antasari dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional dan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1968. Nama Antasari diabadikan sebagai nama Korem 101 Antasari, serta julukan untuk Kalimantan Selatan, yaitu Bumi Antasari. Nama dan wajah Pangeran Antasari juga diabadikan pemerintah menjadi gambar pada uang kertas cetakan Bank Indonesia. Insan Edukasi, Pangeran Antasari selalu menekankan bahwa haram menyerah kepada musuh, dalam hal ini penjajah. Semangat inilah yang bisa dijadikan pencerahan bagi kita semua, agar kita menolak atau haram menyerah atas segala ketidakadilan dan segala tindak prikemanusiaan.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. 26 berlalu dari pukul 9 pagi. Apa kabarnya sahabat di pagi hari ini? Masih menikmati Sunday morning kah? Sahabat pendengar, apakah semalam tidur Anda nyenyak? Atau justru Anda yang bisa tidur? Nah, berbicara masalah tidur yang insomnia juga, susah tidur atau nyenyak, ini ada teh chamomile dapat menjadi pilihan minuman sebelum tidur karena dianggap memiliki efek menenangkan ya. Kalau memang semalam Anda tidurnya kurang nyenyak dan kebetulan nanti malam juga Anda butuh istirahat yang cukup ya, ada baiknya sebelum tidur Anda memulai untuk mengkonsumsi teh chamomile ya secara rutin pada malam hari ini karena berpotensi memberikan sejumlah manfaat mulai dari mendukung kualitas tidur dan membantu mengurangi stres. Ini dilansir dari Very Well Health pada Minggu 11 Oktober di mana efek ini menenangkan dari chamomile dinilai dapat membantu tubuh lebih rileks sebelum tidur. Ini penelitian menunjukkan dapat meningkatkan kualitas tidur salah satunya dengan mengurangi frekuensi terbangun pada malam hari. Meski demikian, manfaat tersebut tidak berarti chamomile ini dapat membuat seseorang tidur lebih lama ya. Di mana penelitian juga belum menunjukkan adanya durasi tidur yang dapat meningkatkan maupun kewaspadaannya pada siang hari secara konsisten. Okay. Ada Baby Romeo featuring Sandy Sandoro dengan Wanita yang saya hadirkan bersama sahabat semua di Semangat Pagi. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibu ini ono rapa?
1: Ono kain jeru. Ambe ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng guwai. Tapi rungono hasilnya.
0: Nek ambeyen yo kudune breksa neng khusus ambeyen. Neng sedak pom bensin manding temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Permisi, Mbak.
4: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
3: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya, Pak?
3: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
4: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
3: Iya, bisa kan, Mbak?
4: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?

0: manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Apa kabar?
2: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
2: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
2: Oh gitu.
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
2: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
2: Oh iya ya.
1: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
2: Oh iya iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
2: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Sahabat, tak berasa ya, purna sudah kebersamaan kita, kebersamaan Ayu bersama sahabat semua di program Semangat Pagi, Selamat Pagi. Edisi hari ini, hari Minggu 11 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat semua. Have a nice weekend, happy holiday. Dan once again, sahabat, jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Ada Ernie Zakri featuring Adi Govinda dengan Masing-Masing, dan Febio Aser featuring Semi Sirangker dengan Bisakah. Ini yang bakal mengakhiri perjumpaan kita di Semangat Pagi. Ayu El undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Morgen. Bad Gurgen. Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Ninger, bertemu dengan salah saya di pagi hari ini, hari Minggu 11 Oktober 2026 tentunya ya. Menemani Sobat Ninger semua untuk hadirkan lagu-lagu barat oldies. Buat Sobat Ninger yang ingin bergabung, salah satu lagu bersamaannya di 0882 135 135 ya, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Di hari Minggu tentunya, Sobat Ninger, hari untuk kita beristirahat sejenak dari riuhnya kehidupan ya, kehidupan pekerjaan tentunya. Semoga hari ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita, bisa merefresh hati dan juga pikiran ya, serta tubuh kita, biar esok pagi bisa berjalan dengan baik. Oke, menemani kita dulu untuk mengawali pagi ini ya, Abah dengan Dancing Queen membersamai kita di awal perjumpaan di Barat Golden. Tetap bersama dengan Salsa sampai nanti tuntas jam 1 siang.

0: Tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae. Emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

0: Mutiara, karya Charles Dickens, novelis dari Inggris. Kemauan adalah seperti sebilah pedang tajam yang dapat membuat jalan melalui hutan rimba.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk membangkitkan kemauan dalam diri kita. Dengan kemauan, kita bisa melakukan tugas apapun. Sebaliknya, meski kita mampu, tetapi tidak ada kemauan, kita tidak bisa melakukan tugas apapun.

0: utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
2: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
1: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
2: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
2: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
1: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
3: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Pagi yang bersama di Barat Golden, Salsa mau menyapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp 0882 135 135 ya. Ada Pak Herman di Tidarutara Magelang. Selamat pagi Pak Herman. Lagunya dari Tom Jones. Oke deh, nanti bakalan Salsa intirkan. Salam untuk Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Royanto, Pak Ari di Gorontalo, buat Mama Vega, Buryono, terus juga buat Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Mbak Murni, dan semuanya aja yang lagi mendengarkan Radio Magelang FM. Terus ada Pak Toha ya di Jogja. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Toha. Selamat bertugas ya buat Pak Salsa, sampai tuntas di pagi menuju siang hari ini. Oke deh, salam-salam dan selamat pagi untuk seluruh pecinta Barat Golden. Requestnya dari Michael Bublé. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan ya. Terus ada Pak Royanto di Demak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Royanto, salamnya buat Pak Iwan, terus juga buat Pak Herman, Pak Pri, Pak Tarmono, Bu Nani, Bu Haryani, Mama Olga dan semua pendengar Barat Golden. Requestnya Boulevard dari Danbert. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan ya. Buat sahabat pendengar, tetap stay tune barengan sama Salsa sampai nanti tuntas di jam 1 siang. Dan Tom Jones dulu dengan Delilah menemani kita. Tetap bersama di Barat Golden.

Halo warga, ayo semarakan Magelang Flower Festival. Ajak sahabat dan keluarga ke alun-alun Kota Magelang pada tanggal 25 Oktober sampai 1 November 2026. Hadir dan rasakan pesonanya. Jadilah saksi keindahan Magelang Flower Festival 2026, The Heart of Java. The Heart

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan paduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

0: Barrett Garden. Barrett Garden.
1: Saudara-saudara, balik lagi ya barengan sama saya di Barat Golden. Hari Minggu bisa diisi dengan berbagai kegiatan ya. Mulai dari kegiatan yang paling santai sampai kegiatan yang produktif. Kegiatan santai me time gitu kan. Bisa tidur dulu agak lebih lama gitu kan, melepas penat dari rutinitas. Terus juga bisa maraton film atau bahkan jalan-jalan. Kalau kegiatan produktif lain ya bisa beres-beres rumah, meal prep gitu ya, atau bahkan mau rundown buat hari Senin besok. Nah, sebenarnya masih terus menemani Anda ya sampai nanti tuntas di jam 11. Di jam 1 siang maksudnya ya. Ada Deep Purple, Soldier of Fortune menemani kita. Kita bersama dengan Salsa di Barat Golden.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Apa Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Apa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar Pak.
2: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

Barat Golden tentunya. Kegiatan produktif yang bisa dilakukan ya di hari Minggu, bersih-bersih rumah, merapikan kamar, terus juga bisa decluttering barang-barang yang sudah tidak dipakai ya. Ini penting banget tentunya, dan bisa untuk mengurangi energi negatif yang ada dalam kamar kita utamanya ya tentunya. Karena mengkat barang-barang yang sudah enggak terpakai itu tentunya akan lebih lega ya di dalam rumah kita. Dan kalau sobat pendengar lebih hobi masak, bisa masak ataupun melakukan meal prep ya. Ini menyiapkan stok-stok makanan dan bahan masakan yang sehat untuk satu minggu ke depan. Dan sobat pendengar, tentunya apapun yang Anda kerjakan gitu ya di hari Minggu ini, semoga bisa bikin kita jadi lebih fresh ya untuk menjalani esok hari Senin. Tetap dan sobat pendengar, tentunya apapun yang Anda kerjakan gitu ya di hari Minggu ini, semoga bisa bikin kita jadi lebih fresh

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
2: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
1: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
2: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
2: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
1: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
3: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Barrett Garden. Barrett Garden. Sahabat Ringga, kembali lagi ya di Barat Golden. Salsa mau menyapa kembali yang sudah bergabung ya. Ada Bu Riono di Dudan. Selamat siang Pak Salsa, selamat siang juga Bu Riono. Sehat selalu ya. Lagunya dari Peter Maffay nanti bakalan Salsa hadirkan. Salamnya buat Bu Indarto, terus juga buat Bu Nani, Bu Mariono, Bu Nani, terus juga buat Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, Bu Tuti Haryati, Mama Vega, Bu Pramono, dan semuanya saja. Selamat bertugas, siap. Nanti bakalan Salsa hadirkan ya lagunya. Ada Eyang Dipo ya. Siang Barat Golden, requestnya lagu dari Santana. Yang apa nih judulnya? Om Yono bebas ya. Yang penting dari Santana ya. Terima kasih sami-sami. Dan ada siapa ini? Ada Kak Yoram Rinaldo. Oke deh. Terima kasih ya buat Kak Yoram Rinaldo, semoga sehat selalu. Dan lagunya dari Peter Maffay menemani kita ya dengan Du. Tetap bersama dengan Salsa sampai nanti tuntas di jam 1 siang hanya di Barat Golden.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
3: Ah enggak, bensin mahal tahu.
2: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
3: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
2: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
3: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis, kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
2: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
3: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
4: Dengan hemat listrik,
3: hidup jadi lebih baik.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam hangat dari Kota Magelang. Saya Damar Prasetyono, Wali Kota Magelang, mengajak saudara semua untuk hadir dan meramaikan Magelang Flower Festival 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 1 November 2026 di alun-alun Kota Magelang. Festival ini akan menghadirkan flora sebagai kekuatan budaya, pariwisata dan kreativitas. Akan ada berbagai acara menarik mulai dari pertunjukan seni, pameran, fashion, edukasi flora, senam massal, serta berbagai kegiatan seru lainnya. Dan jangan lewatkan puncaknya, Magelang Ethno Carnival pada 1 November 2026. Mari datang, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Kita semarakan Magelang Flower Festival dan nikmati keindahan wisata Kota Magelang yang luar biasa. Saya tunggu kedatangan saudara di Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Barrett Garden. Barrett Garden.
1: Sobat mengacu pada tabel perakiraan cuaca Provinsi Jawa Tengah ya, yang ditulis di situs resmi BMKG. Suhu udara di wilayah Jawa Tengah pada hari Minggu ini bervariasi dengan suhu maksimum mencapai 36 derajat Celcius di beberapa daerah. Dan baik, untuk pantauan dari laman resmi BMKG, potensi hujan ringan tercatat di sejumlah daerah, termasuk daerah Karanganyar, Sragen, Grobogan, kemudian Blora, Rembang, Pati, Demak, dan juga Batang. Sementara itu untuk banyak wilayah lain yang diperkirakan mengalami cuaca berawan. Perbedaan kondisi cuaca ini perlu menjadi perhatian untuk masyarakat ya, apalagi yang hendak melakukan perjalanan di akhir pekan, berwisata maupun menjalankan aktivitas di luar ruangan. Baik, Salsa kembali menyapa ya yang sudah gabung, ada Bu Tuti Haryati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut gabung ya di Barat Golden. Semangat, sehat selalu ya. Salamnya buat Bu Mariono, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, terus juga buat Bu Nungki, Bu Murni, Bu Sadowo, lalu Bu Susi, Mama Vega, dan semua pendengar Barat Golden aja. Oke, baik, Salsa dari Boyzone ya menemani kita dulu di menit ke-21 lepas dari jam 12 siang. Baby, can I hold you? Tetap barengan sama Salsa di Barat Golden.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Alibaba. Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Baca data, jadi makin asyik.
1: Halo sahabat Alibaba, ketemu lagi bareng aku Prilly.
2: Dan aku Bang Data, si partner setia yang selalu siap ngulik angka bersama kalian.
1: Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi hangat nih sahabat, yaitu ketenagakerjaan Kota Magelang Agustus 2025, terutama tentang pekerja formal dan informal.
2: Yuk kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Di Agustus 2025, Angkatan Kerja Kota Magelang berjumlah 68.060 orang. Dari jumlah itu, 65.130 orang bekerja dan sekitar 2.930 orang masih menganggur. Dan kabar baiknya, tingkat pengangguran terbuka turun jadi 4,3%, mengalami penurunan 0,1 poin dibanding 2024 yang masih 4,4%. Artinya, dari 100 orang angkatan kerja, ada sekitar 4 orang yang menganggur.
1: Nah, ini yang paling menarik. Tahun 2025, ternyata komposisi pekerja informal lebih besar dibandingkan pekerja formal loh. Angka informal 50,52% atau 32,9 ribu orang, dan formal di angka 49,48% atau 32,23 ribu orang.
2: Wah, selisihnya lumayan juga ya. Padahal tahun 2024, pekerja formal masih mendominasi.
1: Betul, tahun 2024, pekerja formal itu 59,29%. Kini turun cukup tajam. Sementara pekerja informal justru naik 6.580 orang atau 9,81 poin. Ini peningkatan besar dalam satu tahun.
2: Ada beberapa kemungkinan yang bikin pekerja informal meningkat cukup drastis. Salah satunya sektor jasa yang mendominasi 78% tenaga kerja. Biasanya banyak berisi pekerja informal seperti kuliner, perdagangan kecil, jasa perawatan, dan lainnya.
1: Jadi pekerja informal itu kayak pedagang kecil, kerja lepas, tukang ojek, pekerja rumahan, sampai pedagang keliling ya?
2: Betul sekali, sementara pekerja formal itu biasanya yang punya kontrak tetap, buruh, pegawai, atau usaha yang punya buruh tetap.
1: Berarti struktur ekonomi Kota Magelang makin mengarah ke sektor jasa. Nggak heran kalau informal menjadi banyak.
2: Yap. Ini pola umum kota-kota kecil yang ekonominya berbasis perdagangan, kuliner, dan layanan masyarakat.
1: Jadi intinya sahabat Alibaba, tenaga kerja informal di Kota Magelang makin mendominasi pada tahun 2020 jadi banyak.
2: Yap. Ini pola umum kota-kota kecil yang ekonominya berbasis perdagangan, kuliner, dan layanan masyarakat.
1: Jadi intinya sahabat Alibaba, tenaga kerja informal

0: catat ya.
1: Sampai di sini dulu episode hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.
2: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data. Baca data, jadi makin asyik. Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang. Alibaba.

Barrett Golden. Barrett Golden. Baik, selamat mendengar. Tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 10 pagi tadi di Barat Golden. Ini waktunya buat Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, thank you buat sobat-sobat semua. Selamat beristirahat ya di hari Minggu ini. Salsa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo warga, ayo semarakan Magelang Flower Festival. Ajak sahabat dan keluarga ke alun-alun Kota Magelang pada tanggal 25 Oktober sampai 1 November 2026. Hadir dan rasakan pesonanya. Jadilah saksi keindahan Magelang Flower Festival 2026, The Heart of Java. The Heart of Java.

0: Bu. Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Halo warga, ayo semarakan Magelang Flower Festival. Ajak sahabat dan keluarga ke alun-alun Kota Magelang pada tanggal 25 Oktober sampai 1 November 2026. Hadir dan rasakan pesonanya. Jadilah saksi keindahan Magelang Flower Festival 2026, The Heart of Java.

0: Konstruksi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi Kisah Tokoh kembali hadir melalui 12.51 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.

0: Siapa yang tidak kenal lagu itu? Sebuah lagu yang semula terasa aneh di telinga pendengarnya. Namun setelah beberapa kali mendengar dan kemudian menyimak dengan sungguh-sungguh, ada sesuatu yang lain. Nilai-nilai tradisi Jawa sangat kental. Lokal Jawa, penceritaan lewat lagu, pengutaraan cerita bak seorang dalang. Ya, dialah Haji Sujiwo Tejo.
1: Nama asliku itu Agus Hadi Sujiwo. Tejo itu nama bapakku. Menurut orang Jawa, nunggak semi istilahnya. Kenapa saya boleh nunggak semi? Karena saya satu-satunya yang meneruskan tradisi bapak. Aku lahir di Jember tahun 1962. Aku anaknya Pak Sutejo. Itu Sutejo itu seorang dalang yang dikenal di Jember dan sekitarnya. Aku anak kelima dari 6 bersaudara.
0: Dari daerah Jember, Jawa Timur, dari keluarga Jawa, bahkan keturunan seorang dalang, pendidikan Jawa dan nilai tradisi Jawa melekat dalam hidupnya. Bagaimana anak harus hormat pada orang tua dan yang lebih tua? Bagaimana anak harus tahu etika, sopan santun, dan adat istiadat? Meski tanpa harus diberitahu secara langsung, secara formal, tidak diajar secara langsung, namun contoh terus diberikan kedua orang tuanya. Sehingga dalam keseharian, proses pembelajaran itu berlangsung melalui keteladanan. Begitupun dalam pemberian nama, selalu memiliki makna dan harapan dari orang tua kepada anaknya. Pak Sutejo yang separuh Jawa dan separuh Madura, dan Ibu Sulastri juga demikian dalam memberi nama anaknya.
1: Tapi setahu saya Su itu baik, Jiwa itu ya Jiwa gitu, Tejo itu sinar gitu, kira-kira gitu. Aku sekolah SD sampai SMA di Jawa Timur, di Situ Bondo. Aku kuliah di Bandung, di Institut Teknologi Bandung. Waktu itu saya masuk tahun 80 di jurusan Matematika. Terus saya masuk lagi di jurusan Teknik Sipil tahun 81.
0: Insan edukasi, kemampuan Sujiwo Tejo dalam menggeluti seni tradisi, terutama seni pedalangan, telah dimulai sejak masih kanak-kanak, karena ayahnya adalah seorang dalang. Namun, ayahnya tidak pernah memberikan pendidikan pedalangan kepada Pak Sujiwo. Dia dibiarkan berproses sendiri. Dengan setiap kali ayahnya pentas, Pak Sujiwo membantu mempersiapkan pementasan wayang. Namun dari proses itu dan darah seni yang telah mengalir dalam dirinya, Pak Sujiwo justru dapat menyerap dengan baik. Maka tak mengherankan jika kemudian Pak Sujiwo mampu menulis cerita wayang dan juga mencipta lagu. Dan kemampuan mencipta lagu itu dibuktikan dengan prestasi yang diraihnya. Pada tahun 1978 pernah meraih gelar juara dua dalam cerita wayang dan juga mencipta lagu. Dan kemampuan mencipta lagu itu dibuktikan dengan prestasi yang diraihnya. Pada tahun 1978

0: ibu saya masih berlangganan majalah-majalah Jawa waktu itu, kayak Penyebar Semangat sama Jayabaya, sehingga pengetahuan-pengetahuan tentang sastra lebih banyak saya dapatkan dari ibu saya, termasuk dongeng. Kalau dari bapak saya dapat pengetahuan praktis, yaitu mendalang. Meskipun bapak nggak pernah ngajarin saya mendalang, tapi saya selalu menyediakan dan selalu membantu bapak kalau mendalang, menyiapkan wayangnya, menyiapkan gamelannya. Setiap Kamis itu ada latihan di rumah, sehingga saya yang menyiapkan gamelan, saya yang menjemput para pengerawit karena waktu itu belum ada telepon.
1: Dari situlah proses pembelajaran berlangsung. Dilibatkan dalam setiap pementasan dimaksudkan bukan sekedar membantu pekerjaan orang tuanya, namun belajar memanage sebuah pementasan pagelaran wayang. Menyiapkan sebuah lakon, menyiapkan wayang, latihan, dan mementaskannya menjadi sebuah pertunjukan yang tidak hanya menjadi tontonan, namun juga tuntunan. Di luar pembelajaran seni pedalangan, sebagai anak laki-laki, Pak Sujiwo juga diberi tugas lain.
0: Karena kami keluarga yang sangat tradisional, sehingga kalau hal-hal yang bersifat kayak jahit atau apa itu pasti perempuan. Tugas kami adalah kalau ada genteng yang melengset, ya rumah bocor atau ngepel, nimba air. Dulu kan belum ada pompa. Nah, itu tugas saya. Tugas saya antara lain ngisi bak mandi itu pagi sore gitu loh.
1: Insan edukasi, karena di rumah selalu dipakai untuk kegiatan latihan gamelan, latihan nembang, dan dalang, maka yang terdengar setiap hari adalah suara gamelan, lagu tembang Jawa, suluk dalang, dan dialog-dialog tokoh-tokoh wayang. Sehingga Pak Sujiwo muda pada waktu itu sangat sulit punya kesempatan mendengarkan musik lain.
0: Saya sampai SMA itu kalau mendengarkan musik rock aja masih ngumbat-ngumbat. Saya hanya boleh dengar musik gamelan di kaset itu. Jadi kebayangkan bagaimana suasana di rumah saya waktu itu gitu. Jadi saya belajar gitar, belajar itu karena nyolong-nyolong saja. Karena kalau di rumah kami belajar gamelan, nembang. Tapi akibatnya saya merasa kemanfaatnya sekarang. Saya bisa nembang, saya bisa dalang. Sementara generasi saya nggak semua bisa dalang gitu.
1: Kemampuan Pak Sujiwo dalam mendalang didukung pula dengan kemampuannya menciptakan sendiri lakon-lakon wayang kulit. Awal profesinya di dunia wayang dimulai tahun 99 dengan judul Lakon Semar Mesem. Untuk televisi pendidikan, Pak Sujiwo membuat 13 episode wayang kulit Ramayana. Insan edukasi, sebelum Pak Sujiwo terjun di seni tradisi, seni pedalangan, dari kesenangannya mendengarkan musik rock, musik blues, dan main gitar, tidak jarang Pak Sujiwo mendapat teguran dari orang tuanya, dan kadang terjadi perselisihan. Lalu apa yang membuat Pak Sujiwo sadar bahwa menjadi dalang adalah jalan hidupnya? Kisah tokoh segera kembali.

Halo warga, ayo semarakan Magelang Flower Festival. Ajak sahabat dan keluarga ke alun-alun Kota Magelang pada tanggal 25 Oktober sampai 1 November 2026. Hadir dan rasakan pesonanya. Jadilah saksi keindahan Magelang Flower Festival 2026, The Heart of Java.

0: Insan edukasi, karena Pak Suciwo nekat mendengarkan musik rock, blues, dan lainnya di rumah, membuat sang ayah marah dan terjadilah perselisihan. Kebetulan waktu itu Pak Suciwo ikut tes SKALU, Sekretariat Kerjasama Antar 5 Universitas, dan diterima di ITB Bandung. Maka tinggallah Pak Suciwo di Bandung dan punya kesempatan seluas-luasnya untuk mendengarkan musik kesayangannya, yaitu rock, blues, dan sebagainya. Kemahirannya main musik dan mencipta lagu dibuktikan dengan membuat himne jurusan teknik sipil ITB. Nah, saat tinggal di Bandung, di sela-sela waktunya kuliah, Pak Suciwo senang mendengarkan radio. Disitulah Pak Suciwo mendengar gending-gending Jawa, gamelan Jawa yang menghanyutkan. Pak Suciwo terharu, bahkan menangis. Betapa indahnya gamelan Jawa itu.
1: Akhirnya ketika jauh, saya di Bandung, saya jauh dari Bapak, pas dengar gamelan, saya baru tahu bahwa gamelan itu sangat indah gitu. Sejak saat itu saya jatuh cinta banget, tanpa terpaksa pada gamelan. Dan sejak itu saya selalu berkreasi, bersumpah pada diri sendiri untuk membuat kesenian apapun yang selalu berdasar tradisi.
0: Sejak saat itu, Pak Suciwo ganti haluan. Musik-musik yang ditekuni berubah total menjadi musik tradisi. Dan bahkan tujuan Pak Suciwo membuat album musik adalah untuk mengenalkan gamelan kepada orang yang belum kenal gamelan maupun orang yang tidak suka gamelan. Untuk itulah Pak Suciwo berkolaborasi dengan musisi musik dengan pertimbangan jika pure gamelan, orang tidak akan mau mendengarkan.
1: Sebetulnya di Bandung pergaulan saya itu justru orang-orang teater, orang sastra, dan saya jadi penyiar radio juga selama waktu di Bandung, ngasuh acara sastra tiap malam Senin di 3 radio. Saya lebih banyak menulis waktu itu di koran, kayak di Kompas, Pikiran Rakyat, tentang kebudayaan-kebudayaan waktu saya kuliah dan keterusan sampai sekarang.
0: Menulis menjadi kegiatan rutin yang tidak bisa ditinggalkan. Kesukaannya menulis sejak mahasiswa terus ditekuni hingga mengantarkan Pak Suciwo Tejo menjadi wartawan kebudayaan di Kompas.
1: Jadi tahun 98, saya semula hidupnya dari apa aja, kadang-kadang siaran, kadang-kadang main gamelan di acara pesta-pesta orang kawin itu. Tapi lama-lama setelah saya kawin, istri saya hamil, perlu susu, perlu jagung, perlu untuk itu loh, tulang bayi itu loh, janin. Ya saya beli itu kan perlu duit, akhirnya saya harus bekerja. Dan saya akhirnya diterima sama Kompas, tapi syaratnya harus di Jakarta, enggak di Bandung. Aku juga ngajuin syarat, aku mau jadi wartawan Kompas kalau enggak dipindah-pindah sebagai wartawan budaya. Aku enggak mau di rolling. Jadi selama 8 tahun di Kompas, aku satu-satunya wartawan yang enggak pernah pindah desk.
0: Insan edukasi, kesukaan menulis bagi Pak Suciwo Tejo telah menjadi kebutuhan yang tak bisa ditinggalkan. Bahkan sampai kapanpun Pak Suciwo akan terus menulis, sekalipun mendalang juga menjadi bagian dari kebahagiaan dan bahkan kebanggaan dalam hidupnya.
1: Kebanggaanku dalam bidang seni saat aku mendalang. Bukannya aku melukis, aku gak bangga. Aku main film, bukannya gak bangga. Tapi puncak dari kebanggaan itu ketika aku bisa mendalang, karena dengan mendalang itu aku bisa menyuarakan banyak tokoh dari Yudhistira, ya dari Puntadewa, dari Semar, Bima, tentang kata-kata yang sudah jadi masa lalu tetapi punya kebijakan-kebijakan, punya nilai-nilai yang sesungguhnya masih bisa diterapkan saat ini. Hanya di pedalangan saya bisa gitu, di lukisan kan gak terlalu.
0: Insan edukasi, selain mendalang, Pak Suciwo juga mendongeng bagi anak-anak. Karena itu, Pak Suciwo sering ngobrol dengan anak-anak kecil. Dan dari kedekatannya dengan anak-anak itu, Pak Suciwo bisa mengetahui apa yang ada dalam pikiran anak dan kemudian dimasukkannya dalam setiap dongeng yang dibawakan. Bagaimana mendongeng dengan baik? Kemahiran itu diperoleh dari ibunya yang suka membaca dongeng. Insan Edukasi, pada perkembangan selanjutnya, Pak Sujiwo merambah ke bidang penyutradaraan. Tahun 2005 dan 2006 menyutradarai pertunjukan musikal Pangeran Katak dan Pangeran Pollux. Dengan berbagai cabang seni yang digeluti, Pak Sujiwo boleh dikatakan menjadi seniman serba bisa. Sebab setiap cabang seni yang ditekuni memiliki prestasi yang menggembirakan. Sebagaimana juga album musik bertajuk Pada Suatu Ketika yang dirilis tahun 98 memperoleh penghargaan video klip terbaik video musik Indonesia. Wong

0: Masih di 1251 kHz Radio Edukasi dalam program Kisah Tokoh. Dalam profesinya sebagai dalang, Pak Sujiwo sangat mengidolakan tokoh Semar.
1: Paling favorit bagi saya adalah Semar. Karena Semar adalah satu-satunya tokoh wayang yang sembahyangnya itu enggak pakai waktu dan enggak pakai tempat. Kalau kayak Punta Dewa atau Kresna, kalau mau sembahyang dia pindah dulu ke Sanggar Pamujian bersuci dulu. Tapi Semar dari lahir sampai mati itu sudah sholatnya. Jadi sholatnya dimanapun dia juga sholat, dia juga samadhi. Tapi ketika dia sedang bekerja, kalau dia jadi wartawan, ketika dia wawancara atau menulis, itu adalah bagian dari sholatnya. Makanya Semar satu-satunya tokoh wayang yang punya istilah topo ngerame. Toponya itu gak sembunyi sendirian, gak topo ngerame. Itu yang bisa seperti itu Semar.
0: Dalam perkembangannya kemudian, dari menggeluti seni tradisi mendalang, merilis album, menjadi wartawan, penyutradaraan. Selanjutnya Pak Sujiwo membintangi film Telegram, arahan sutradara Slamet Raharjo Jarot, dan juga film Kafir.
1: Acting saya di film Kafir sebetulnya acting dari tradisi wayang sebetulnya, yang mungkin di dunia acting sekolahan gak diajarkan. Pada saat itu saya dikasih kebebasan penuh sama sutradara untuk berakting semau-mau gua. Pertama saya masih disodori harus gini, tapi begitu lihat saya acting, sutradaranya bilang, ya udah kalau di terserah sampean. Filmku yang pertama itu sebenarnya bukan Kafir, itu Telegram. Aku main sama Ayu Asari di situ. Mas Slamet ketika menyutradarain aku itu bilang, ayo Jo marah, ayo Jo melankolis, nggak gitu Slamet Raharjo. Jo sekarang Kresno Jo, cek, udah. Jo sekarang Arjuno, Jo sekarang Pangkur. Pangkur itu salah satu nama tembang di Jawa. Mingkar mingkuring akoro akarono. Suasananya gitu. Jadi ketika aku bertemu sama Ayu Asari di ada scene yang lain, Mas Slamet sambil merem itu, Jo Pangkur, Pangkur, ya action, cek, gitu. Gak pakai belajar naskah terus watakku enggak, watakku harus begini-begini. Itu kan barat banget kalau gitu.
0: Begitulah, sentuhan tradisi Jawa ada di setiap langkah, ada di setiap nafas Pak Sujiwo. Tradisi menghormati orang tua pun terus dilakukan. Pak Sujiwo tak segan-segan menemui para seniornya untuk terus menambah ilmunya, terutama nilai-nilai tradisi Jawa dan seni pedalangan.
1: Salah satu senior saya itu adalah Mbah Guntur Zarman. Dia itu dalang, asalnya dari Sragen, Gedung Banteng depannya, yang waktu menjelang wafatnya beliau dirawat di Bethesda. Saya sempat sowan ke Bethesda waktu itu, dan salah satu pesan dari Mbah Guntur Zarman yang saya sampai ingat sekarang adalah takono di Visoweru. Jadi bertanyalah supaya kamu tahu. Untuk salah satu bentuk mensyukuri mulut adalah bertanya. Kalau kamu nggak pernah bertanya, kamu nggak bersyukur bahwa kamu punya mulut. Lakono di bisa weruh, bisa nih diterok, oke. Jadi setelah tahu untuk bisa menjalankan itu, pertama kali tiru, nggak apa-apa meniru, jangan takut meniru. Nah supaya api dikulina, oke. Barang siapa yang sungguh-sungguh akan jadi sungguhan.
0: Melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh akan menjadi sungguhan. Dari kesungguh-sungguhannya itu, Pak Sujiwo pernah menjadi nominator Most Wanted Meal MTV Asia, keliling Yunani tahun 2004, menulis buku Kelakar Madura, buku Dalang Edan, dan novel Sex Exitoka Karma Wibangga Indonesia.
1: Insan edukasi, tolong cintailah seluruh hal yang tradisional di Indonesia, baik itu seni rupa, misalnya batik, ya keris, ya patung, ya tari tradisional atau seni-seni suara tradisional, apapun yang tradisional cintailah. Karena kalau kita mau mengejar barat, mengejar negara-negara maju, kita nggak bisa lagi terus cuman meniru mereka. Caranya kita mundur sejenak, kayak orang mau lompat jauh ke belakang dulu, supaya dia lompatannya bisa tinggi, supaya dia larinya bisa melesat itu.
0: Insan edukasi itulah Bapak Haji Sujiwo Tejo, dalang edan dari Jember. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu

0: ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
2: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Halo, selamat siang dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Gelang Telu Magelang Tempo dulu kembali hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya Mita sampai nanti jam 5 sore. Lagu-lagu kenangan siap banget untuk menemani istirahat siang Anda. Silakan yang pengen request langsung saja bisa bergabung di 0882-1035-1035 atau bisa juga lewat telepon di 366-899. Radio Magelang FM bisa didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih APPL Radio Magelang FM, bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Ya, selamat hari Minggu, semoga hari Minggu Anda cukup menyenangkan. Satu lagu yang bakal buka suara kita di siang hari ini dari Chrisye yang memiliki suara khas dan unik ya. Lagunya adalah

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp

lambatnya langkah Anda. Tapi takutlah kalau Anda tidak bergerak sama sekali. Baik, sekecil apapun usaha, selalu perlu kita apresiasi dan perlu kita lakukan untuk mendapatkan hal yang ingin kita dapat pastinya ya. Gelang telu magelang tempo dulu di spesial hari Minggu. Masih bersama saya Mita sampai jam 5 sore nanti. Baik, terima kasih yang sudah WhatsApp ke Radio Magelang FM. Halo, selamat siang, apa kabarnya buat Bu Pramono yang ada di Bandongan. Apa kabar Bunda, sehat ya? Ini pasti sambil rebahan gitu ya. Baiklah, lagunya pilih aku atau dia. Udahlah, gak usah bingung. Pilih Radio Magelang FM aja deh siang ini yang selalu hadirkan lagu-lagu kenangan ya di setiap hari Minggu jam 2 sampai jam 5 sore. Salam-salamnya buat Bu Riono, Bu Wit, Bu Nani, Mama Vega, Bu Haryani, Pak Iwan, Bu Sadowo, juga buat semua pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada. Buat Mita, selamat bertugas, sehat selalu, makasih. Amin, sama-sama, sehat selalu juga. Halo juga, apa kabarnya untuk Kak David, si Bu Rian yang ada di Pontianak ya, Kalimantan Barat. Salam. Salam-salamnya buat semua teman-teman pendengar Radio Magelang FM. Iya, tanpa terkecuali ya. Dan untuk teman-teman yang agama Kristen Advent ya. Khusus buat Pak Joni, Pak Bisa yang tetap semangat dalam pelayanan. Oke, ini lagunya lagu pop Indonesia kenangan ya. Silakan bisa di request, dipilih-pilih. Selamat siang juga untuk Mbak Murni yang lagi rebahan habis jalan-jalan ke Selo Grio ya. Mbak Eni Widya, apa kabar juga Mbak Hera? Ya, jam-jam segini emang sangat enak banget buat rehat ya. Kita akan hadirkan lagu dari Faris RM. Lagunya antara kita ya. Antara aku dan Anda dong pastinya. Tetap di sini. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Gelang telu magelang tempo dulu. Lagu tahun 70, 80, 90-an bisa banget buat di request.

Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat Guru Besar Universitas Terbuka UT, Ojat Darojat mendukung rencana kajian kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas. Meski demikian, ia menilai kebijakan itu perlu disertai dukungan pembelajaran bagi siswa. Dikutip dari laman RRI hari ini, kebijakan tidak menaikkan siswa ke kelas berikutnya sebenarnya bahkan bukan tujuan, tetapi dapat menjadi salah satu instrumen pendidikan. Fokus utama pendidikan bukan sekadar memastikan siswa naik kelas, melainkan memastikan setiap siswa benar-benar menguasai kompetensi yang dibutuhkan. Menurutnya, kenaikan kelas otomatis terinspirasi kebijakan No Child Left Behind di Amerika Serikat pada tahun 2001. Kebijakan itu diadopsi sejumlah negara termasuk Indonesia dan perlu dibarengi peningkatan mutu pendidikan. Ia juga mengatakan di kota besar seperti Jakarta dan Bandung, guru dan fasilitas relatif memadai dan sebaiknya daerah terpencil masih kekurangan guru berkualitas dan sarana sehingga siswa berisiko dirugikan. Jadi jangan sampai nanti ketika hal ini diberlakukan, anak menjadi demotivasi karena mereka merasa malu di hadapan kawan-kawan lainnya ketika seorang anak tidak naik kelas. Bisa terjadi perundungan antar anak sehingga anak merasa rendah diri dan terisolasi dari pergaulannya. Ia juga mengingatkan risiko putus sekolah bagi siswa yang tidak naik kelas merujuk peringatan UNESCO. Namun kenaikan otomatis tanpa remedial juga hanya menunda masalah ke jenjang berikutnya. Sahabat simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang. Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang.

tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: filsuf dari Perancis. Kita tidak bisa menjadi bijaksana dengan kebijaksanaan orang lain, tapi kita bisa berpengetahuan dengan pengetahuan orang lain.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan bahwa kebaikan dan kebijaksanaan yang diberikan kepada kita tidak secara otomatis merubah sifat kita menjadi baik dan bijaksana. Tetapi, kebaikan dan kebijaksanaan orang lain dapat menjadi contoh bagi diri kita. Demikian juga dengan pengetahuan yang dimiliki orang lain menjadi pedoman dan contoh kita dalam melakukan sesuatu.

Halo warga, ayo semarakan Magelang Flower Festival. Ajak sahabat dan keluarga ke alun-alun Kota Magelang pada tanggal 25 Oktober sampai 1 November 2026. Hadir dan rasakan pesonanya. Jadilah saksi keindahan Magelang Flower Festival 2026, The Heart of Java.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis, kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan paduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
5: Gelang Telu Magelang, tempo dulu Magelang FM.

Sahabat pendengar, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat begitu ya, tetapi siapa yang terus melangkah tanpa menyerah. Semangat selalu sahabat pendengar dalam menjalani kehidupan, ritme kehidupan ada naik ada turun seperti roller coaster dan lain sebagainya. Semoga kita selalu diberi kekuatan ya dan terus melangkah berjuang. Terima kasih kembali untuk sahabat pendengar yang sudah menyatu di Kilang Telu Magelang Tepu dulu. Selamat siang jelang sore. Apa kabarnya Pak Herman? Lagunya sudah Mita hadirkan tadi ya. Jangan biarkan aku seorang diri, cintaku. Wow, itu lagu yang benar-benar legend dari seorang Diana Nasution. Dan kalau gak salah pernah juga ya menjadi lagu saat ulang tahun Radio Magelang FM. Ada lomba menyanyi lagu wajibnya, di antaranya satu lagu dari Diana Nasution. Oke, biarkan ku sendiri ya. Oh, jangan biarkan sendiri. Baik Pak Herman, terima kasih salam-salamnya ini buat Pak Iwan, Pak Supri, Pak Rohyanto yang ada di Demak, Bu Endang Wahyu, Pak Ari Gorontalo, Bu Riono, Bu Nani, Mbak Murni juga untuk Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, Mbak Nungki, semua pendengar Radio Magelang FM semoga terhibur. Buat Mita, metugas sehat selalu. Amin, ya Rabbal Alamin, terima kasih. Doa yang sama selalu juga Pak Herman. Halo juga yang ada di Depok Candi Sari Secang, Lembayung Sutra, Bu Tuti, met istirahat. Bu Tuti Haryanti ya. Bunda Eti, iya Bunda Sadowo, Bunda Riono. Wah, ini lagi menikmati istirahat siang jelang sore. Semoga tambah sehat saja. Untuk Anda yang pengen bergabung lewat telepon juga boleh ya di 366-899. Dan tentu saja untuk Anda yang ada di luar kota bisa dengerin Radio Magelang FM via streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM. Panca Ponda dengan Walau Hati Menangis. Lagu di era 80-an cukup hits juga dari seorang Panca Ponda. Untuk Anda sahabat pendengar,

0: Alibaba. Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Kali ini kita bakal ngulik tentang potret demografi kota Magelang. Yuk kita cari tahu lebih banyak soal penduduk kota kita.
5: Kamu tahu nggak sih Prilly, kalau kota Magelang adalah kota terkecil di Provinsi Jawa Tengah?
4: Tahu dong Bang Data, terus gimana sih jumlah penduduknya?
5: Menurut data BPS terbaru di tahun 2024, proyeksi jumlah penduduk kota Magelang mencapai 122.431 jiwa. Dan angka ini menunjukkan adanya kenaikan jumlah penduduk sekitar 0,23% dibanding tahun 2023 loh.
4: Berarti dengan luas wilayah kota Magelang yang hanya sekitar 18,56 km persegi ini, kepadatan penduduk kita ada di angka 6.596 jiwa per kilometer persegi ya Bang Data.
5: Betul banget Prilly. Oh ya, dengan kepadatan penduduk tersebut, kepadatan tertingginya ada di Kecamatan Magelang Tengah nih. Selain itu ya Prilly, kalau dari segi umur, ternyata sekitar 70,58% penduduk kota kita berada di usia produktif loh, yaitu antara usia 15 sampai 64 tahun. Ini artinya mayoritas penduduk Magelang ada di usia yang siap kerja, belajar, dan aktif dalam berbagai kegiatan produktif.
4: Nah, kalau dari sisi gender, di tahun 2024 ternyata mayoritas penduduknya adalah perempuan. Meskipun selisihnya nggak terlalu jauh sih dari jumlah penduduk laki-laki, selisih yang nggak terlalu jauh ini juga bisa dilihat dari angka sentrasio kota ini, yaitu sebesar 98. Angka sentrasio sebesar 98 ini artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk berjenis kelamin laki-laki. Jadi kalau kalian lagi cari potensi jodoh di sini, peluangnya mungkin lebih besar buat kalian yang kaum laki-laki nih.
5: Wah, menarik ya potret demografi kota kita. Dari obrolan ini kita jadi tahu bahwa meskipun kecil, kota Magelang punya penduduk yang cukup padat dengan mayoritas penduduknya perempuan dan berusia produktif.
4: Kalau bahasa gaulnya sih, obrolan kita hari ini daging banget Bang Data. Mungkin segitu dulu ya buat obrolan di episode kali ini. Kira-kira topik menarik apa lagi ya yang akan kita bahas selanjutnya? Nantikan episode Alibaba selanjutnya ya. Bye-bye warga kota Magelang.
0: Alibaba, Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

Sahabat pendengar, tantangan dalam kehidupan pastilah selalu ada dan ada saja gitu ya. Nah, namun jangan takut ya menghadapi tantangan, karena disanalah proses pendewasaan diri dimulai. Yuk sama-sama saling menyemangati dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Saling menyemangati, mendoakan dari segala ujian yang ada juga, gitu kan. Fokuslah juga pada hari yang bisa selalu Anda kendalikan dan lepaskan hal yang berada di luar kendali Anda. Ya, siap banget ya. Baik, terima kasih banget. Gelang Telu Magelang Tempo dulu dengan lagu-lagu Pop Indonesia Kenangan di tahun 70-80-90-an. Siap banget untuk terus Mita hadirkan sampai jam 5 nanti. Makanya tetap aja setia di 103,5 Radio Magelang FM. Kak Julius Atmaja, halo, selamat sore, apa kabarnya? Kak The Coffee, apa kabar? Salam sehat, semangat selalu. Ada Kak Gatot, Kak Naga Bonar, sore mbakku, sore juga adikku, apa kabarnya? Semoga kabar baik. Mau lagu apa? Lagu Pop Indonesia Kenangan ya. Ada Kak Atika, ada Kak Sakrit, Kak Arjuna, terima kasih ya untuk like-nya. Kak Arjuna Bintang, halo juga untuk Kak SM, Kak Ragil, Kak Salim aja, thank you banget untuk gift-nya sore hari ini. Sehat selalu, berkah barokah, rezeki lancar deh pokoknya. Kak Salmoni, halo juga deh, terima kasih ya. Pak Herman tadi udah lagunya, Pak Royanto juga apa kabarnya? Selamat sore yang ada di Demak. Waalaikumsalam Pak Royanto. Sehat ya Pak bersama keluarga di Demak. Salam-salam buat Bu Nani, Bu Haryani, Bu Sadowo, buat Bu Endang, Bu Widuri, Mama Olga, dan semua pendengar Magelang FM. Requestnya Sabda Alam. Oke, boleh banget. Ini lagu yang

Siap Bapak, ditunggu lagunya ya. Halo juga buat Eyang Dipo, apa kabarnya? Selamat sore Eyang. Aduh, kemana aja kemarin ya? Hari Sabtu kelihatannya nggak beratensi ya. Siang jelang sore gelang telu, siang jelang sore juga buat Eyang. Lagunya Sebiduk di Sungai Musi dan juga Bahtera Laju. Terima kasih deh untuk Mbak Mita dan semua pendengar Radio Magelang FM. Selamat sore aja. Sabda Alam dulu. Selamat menikmati. Spesial untuk Pak Rulianto yang ada di Demak, yang udah jauh-jauh selalu setia ya dengerin 103,5 Magelang FM. Kak Salim aja mau lagu apa? Kak Suyanto, Bukit Berbunga boleh. Kak Ragil Abi juga terima kasih banget ya. Rasa Cinta. Oh, Cinta Putih ya, Club Project boleh. Kak Ragil yang ada di Garut ditunggu lagunya. Ada Kak Dindin, Hadir Sore, Tete, Garut. Oke deh.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Ayo menabung di Bank Magelang.
3: Ayo menabung di Bank Magelang.
2: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Selamat sore untuk Anda yang baru saja pulang dari jalan-jalan barangkali, tidak usah jauh-jauh, di seputar Kota Magelang aja ya, di alun-alun banyak kuliner yang endulita ya. Ya sobat pendengar, hidup yang bermakna itu bukan tentang seberapa banyak yang dimiliki ya, tetapi seberapa banyak yang bisa dibagikan ke orang lain. Nah, kita itu merasa berarti banget kalau kita bisa berbagi. Ya gak sih? Yuk ikutan komen-komen, bener gak sih kata-kata Mita? Kawar Kopi, terima kasih Kak Bintang. Iklan YouTuber Nur Kamdani hadir. Okay, terima kasih, salam kenal dari Mita di Magelang FM ya. Lagunya nih Kardila, menyerap ke hati. Wow, ada kenangan. Bintang Kehidupan, boleh disepil kenangannya apa tuh? Aduh, putus cinta ya. Lagunya Pilu boleh ditunggu nanti ya. Apa kabarnya? Oh keren, keren Mita, masya Allah, terima kasih ya. Kuliner khas Magelang apa ya? Ada tahu kupat, ada tahu kupat, ada senerek. Iya, ada beberapa senerek yang terkenal di Kota Magelang. Jadi jangan lupa kalau mampir ke Magelang, ya harus ngicipin tahu kupat dan senerek. Ada dua ya, senereknya Pak Parto dan Bu Atmo. Ayo, enak banget Kak Teguh. Terima kasih, Bogor penyapa lagi ya. Oke, terima kasih sapaannya. Sehat selalu ya. Yang lagi mengenang lagu Kak Ahmad, apa kabar? Kak Eka, Kak Nur Kamin. Halo Kak Ardan, selamat sore. Bakso kupat. Nah, bakso kupat betul banget. Bakso krikil Magelang itu. Bukan krikil beneran, tapi baksonya tuh kecil-kecil kayak krikil gitu. Kemarin ada salah tangkap, masa sih? Krikil jadi dimakan gitu ya. Enggak lah. Yang ada di Kalimantan, Kak Irwanda, terima kasih banget ya kebersamaannya. Bintang Kehidupan, siap banget almarhum Dika Ardila. Kak Fitri, keponakan. Oh, Pontianak saja ada kok sotong pangkong pukul. Oh gitu ya. Jangan pukul beneran ya. Kak King Mouse, hai, apa kabar? Ngopi-ngopi. Boleh bergabung Kak? Boleh banget. Kak Ardan mau lagu apa? Lagunya lagu nostalgia ya, pop Indonesia lama, tahun 70, 80, 90. Bisa banget buat di request, bisa temenin nge-vlog untuk konten YouTube. Aduh boleh banget. Kapan ke Magelang? Ditunggu ya Kak ya, Kak Bintang Iklan. Oke, lagu Armada. Armada bukan Armada tahun 2000 kakak, yang lebih lama lagi 90 gitu ya. Saling sapa menyapa Kak Rasdi, terima kasih. Oke, lagu Armada. Armada bukan Armada tahun 2000 kakak, yang lebih lama lagi 90 gitu ya. Saling sapa menyapa

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi ngono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
7: ...103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia. Gelang Telu. Magelang Tempo Dulu. Magelang FM.

anak perempuan sedunia. Wow, ternyata diperingati hari ini loh. Kebetulan pas ya, hari Minggu di tanggal 11 Oktober untuk memperjuangkan kesetaraan hak anak perempuan. Nah, peringatan ini menyoroti pentingnya perlindungan, pendidikan, dan kesempatan bagi anak perempuan untuk menentukan masa depannya. Anak perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan termasuk perkawinan usia dini, usia anak, kemudian kekerasan, dan juga kesenjangan pendidikan. Persoalan tersebut membuat dukungan keluarga, masyarakat, serta pemerintah untuk memastikan seluruh anak perempuan memperoleh kesempatan yang setara. Melansir laman UNICEF dan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, peringatan ini mendorong pemenuhan hak anak perempuan di seluruh dunia. Perlindungan tersebut mencakup akses pendidikan, kesehatan, keselamatan, serta kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Oke, balik lagi kita ke WhatsApp, nanti ngobrol-ngobrol lagi ya tentang sejarah. Mungkin kita lupa atau belum ngeh banget sejarah Hari Anak Perempuan Sedunia 11 Oktober ini ya. Terima kasih Pak Ari yang ada di Gorontalo, Gelang Telu Magelang Tebo dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Gorontalo menyapa semua pendengar Radio Magelang FM, ada Pak Tarmono, ada Pak Herman, Bu Tuti, Mbak Murni, Bu Sadowo, Pak Iwan, Bunda Eti, Bu Haryani, Bunda Yahya, Bunda Erna, Bu Nana, Bu Endang Wahyu, juga untuk yang siar. Terima kasih, selamat bertugas, sehat selalu, rezeki lancar, dimudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang luar biasa. Tentu saja doa yang sama ya, Kak Arif. Halo, terima kasih Kak Indri. Halo, yang ada di Jepara. Salam jumpa ya. Kak nonton yuk, apa kabar? Mau lagu apa? Lagunya lagu lama ya. Lagu nostalgia tahun 70, 80, 90 bisa banget buat dinikmati. Sembari berapa aja. Nika Ardila, Bintang Kehidupan, disambut sebiduk di Sungai Musi Alfian. Udah tadi ya, sebiduk ya. Yang lagi nanti ya.

0: Bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
1: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
0: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
1: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
0: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
1: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
0: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
1: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
2: Ingat, Kang Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi,

0: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
1: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
0: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
2: Tenang, sekarang gak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.co.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126.
0: Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya.
2: Yuk, sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah. Karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

Sahabat Pendengar yang masih menyatu bersama Mita di Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Radio Magelang FM sampai jam 5 nanti. Masih menikmati lagu-lagu nostalgia di tahun 70, 80, 90 yang bisa di request di 0882-135-135 atau bisa juga lewat telepon di 366-899. Halo, apa kabarnya? Buat Mbak Rani tadi ya, yang udah nyatu juga, yang ada di Payaman. Sehat selalu, oke. Bagi air di dalam talas, boleh kereta senja habis ini. Ada Kak Apri juga, masih ada. Oh, Tommy Jepisa yang di batas kota ini, boleh. Ditunggu ya Kak Apri ya. Kak Brohan, apa kabarnya yang ada di Lampung Timur, hadir. Ibu Eni Sigit yang ada di Tuguran, apa kabarnya di Pamoria? Selamat sore, thank you. Cinta hampa Mbak. Oh iya, cinta hampa ya Kak Hamida. Baiklah, ditunggu. Sibuk proyek bangunan aula 2 lantai. Oke. Semoga lancar ya di SMK Negeri 2 Gorontalo. Stay tune, oke, Kak Rido, terima kasih. Harap sabar ya, lagunya antri ini soalnya ya. Kak Rido, lagunya apa nih? Seberkas cahaya terang. Seberkas sinar dari Nika Ardila. Oke, tapi janji ya, antri ya. Ayo, sahabat pendengar, hari ini merupakan hari anak perempuan sedunia yang jatuh di tanggal 11 Oktober. Dan hari anak perempuan sedunia ini, sejarahnya ini berasal dan berawal dari komitmen internasional memperkuat perlindungan hak perempuan melalui Deklarasi Beijing pada tahun 1995. Kesepakatan tersebut menjadi landasan penting untuk memperjuangkan kesetaraan dan mengatasi diskriminasi terhadap perempuan termasuk anak gitu ya, anak perempuan. Nah, Majelis Umum PBB kemudian menetapkan 11 Oktober sebagai Hari Anak Perempuan Sedunia melalui Resolusi 66/170 pada 19 Desember 2011. Penetapan tersebut mengakui berbagai tantangan khusus yang dihadapi anak perempuan dalam memperoleh hak dan kesempatan hidup. Peringatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat keterlibatan anak perempuan dalam berbagai keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Nah, dengan dukungan yang memadai, anak perempuan dapat mengembangkan kemampuannya dan juga berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Dan tentu saja keluarga, dari keluarga, kemudian ke masyarakat umumnya gitu ya. Dan perkawinan usia anak menjadi salah satu persoalan yang dapat menghambat pendidikan dan perkembangan anak perempuan di Indonesia. Dan kondisi tersebut berisiko membatasi kesempatan belajar sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap persoalan kesehatan, juga kekerasan rumah tangga. Jadi berdasarkan data Badan Peradilan Agama yang dihimpun Komnas Perempuan, terdapat 64.000 dispensasi perkawinan yang dikabulkan sepanjang tahun 2020. Dan jumlah tersebut meningkat dibandingkan 23.126 dispensasi pada tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam data historis yang dipublikasikan sebelumnya. Nah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Meski demikian, ketentuan dispensasi melalui pengadilan tetap memungkinkan pengecualian berdasarkan alasan mendesak dan bukti pendukung. Oke, yuk lindungi anak-anak perempuan kita dan terus sayangi mereka ya, agar terus bisa maju setara dengan laki-laki. Walaupun tetap ada kudrat perempuan yang ya memang kudratnya ada yang harus tetap dijalani gitu kan.
Baik, Kereta Senja Nela Regar, spesial untuk Kak Haryanto ya. Selamat menikmati.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
0: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja. Selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
6: Magelang tempo dulu, Magelang FM.

ada harapan dan usaha, selalu ada kemungkinan untuk menjadi lebih baik. Jadi jangan pernah patah semangat untuk selalu usaha, karena harapan itu selalu ada kok gitu ya. Apalagi untuk mereka yang selalu pantang menyerah dan selalu berusaha. Baik, terima kasih yang masih nyatu bersama Mita di Gelang Telu Magelang Tempo dulu sampai jam 5 nanti.

0: Atau masih dari Muntilan jalan-jalan bersama anak dan cucu. Terima kasih kebersamaannya. Mengapa kita berjumpa? Oke, salamnya buat Pak Herman, Pak Narko, Pak Tarsetio, Pak Prianto, Pak Tarmono, Eyang Dipoyo, juga buat Lembayung Sutra, buat Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, Bu Pramono, semuanya. Salam sehat selalu. Iya, barusan dari Muntilan, nak. No, kan? Benar. Makanya tadi minta tunggu-tunggu. Wah, ini pasti masih jalan-jalan nih ya. Kak Kiki, halo, assalamualaikum. Kak Mita, gimana kabar ya? Makin gadis. Makin apa? Oh, makin gelis, wae. Masya Allah. Sehat-sehat selalu ya Kak Kiki. Lama tidak bersua loh. Sehat selalu aja deh pokoknya. Oh iya, Kak Ari, thank you. 17.27 tadi ya. Siap. Satu jam selisihnya ya. Lagunya ditunggu ya Bunda Riono. Salam sehat selalu. Bu Tuti Haryanti juga terima kasih. Assalamualaikum. Sugeng Sonten. Iya, waalaikumsalam. Selamat sore juga. Gabung di Gelang Telu, Magelang Tepu dulu. Buat Mita, semangat, sehat, bahagia selalu, amin. Salam-salam buat Bu Riono, Mbak Murni, Mbak Susi, Mama Vega, Bu Sadowo, Bu Nani, Pak Herman, Pak Ari Guruntalo, Pak Iwan, Pak Tarmono, Pak Lembayung. Semuanya saja ya, selamat sore dan istirahat sembari dengerin lagu-lagu kenangan. Nah, ini dia Hari Tasman ya. Lagunya ada Mengapa Harus Jumpa, bener ya? Sebenarnya ini bener ya? Bener gak sih? Yang ini deh. Tuh kan tidak ada ininya.
1: Yang indah menjadi.
0: Ini lagunya Bu lagunya Bu Riono di Dudan ya. Sabar ya Bun. Ini kok. Nah, betul ya, yang ini ya. Mengapa Kita Berjumpa dari Hari Tasman.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan.

0: masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

0: Mutiara, karya Sai Baba, seorang guru dari India. Ada dua yang harus Anda lupakan, yaitu kebaikan yang Anda lakukan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada Anda.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa dalam melakukan suatu pekerjaan, lakukanlah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Lupakanlah kebaikan pada orang lain, lupakan pula kesalahan orang lain pada diri kita. Menjadi seseorang yang besar hati dan pemaaf, menjadikan diri kita besar dan dihargai.

menyapa dulu tanpa terasa ya, sudah di ujung kebersamaan kita sore hari ini. Nanti ada catatan buku Pak Eko jam 5 sore. Terima kasih kebersamaannya. Bahagia, kesehatan selalu ada di tengah ruang dengar sahabat pendengar semuanya. Mita mohon diri ya, untuk ketemu lagi besok sore insya Allah ya. Lagu yang akan mengakhiri kebersamaan kita ada dua lagu dari Club Project Tentang Kita dan Biang Lala Mel Sandi. Lagu ini sangat hits di tahun 90-an. Apalagi wow, masa-masa itu sangat-sangat mengenang di hati, mengena dan menjadi kenangan yang luar biasa ya. Kak Mujiono, terima kasih untuk hadirnya kembali. Bye-bye, terima kasih. Catatan buku itu acara dongeng atau apakah? Iya, dongeng. Cerita bisa mendongeng sendiri dan satu orang memiliki beberapa karakter gitu, Kak. Baiklah, Mita undur diri ya. Terima kasih, sahabat pendengar. Nanti ada kelonengan nyamleng bersama rekan Dani jam 6 petang ya. Baiklah, kalau begitu ketemu lagi besok. Salam hangat, salam sehat selalu dari Bita. Wassalamualaikum, bye-bye.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae, tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

ngaturaken kasugengan para miyarsa kakung putri. Dalu menika Pak Eko sampun sumadiya malih wonten Coronging Radio. Badhe atur pisungsun narupi waosan buku Jawi kanthi asesirah Kesandung Putri Solo karipta dening sederek Harjono HP. Para miyarsa kakung putri, monggo badhe kita wiwiti waosan buku kanthi asesirah Kesandung Putri Solo karipta dening sederek Harjono HP. Mboten kesupen saking studio Pak Eko Dimasadi ngaturaken sugeng midhangetaken sumangga.

Wadon deleming lho kowe. Nek lara gek ndang kondo wae lara apa. Nek kowe kelangan ya gek ndang. Lho kok kelangan apa? Ora susah dadak jemimil kaya dukun kurang sakit.

dia arep golek dalan wangsulane Wibisana. Dumadakan nebar kandha kaya ngono mau, kanca kantane malah padha guyu gregeran karo jelih-jelih.

kuburan. Selagi ini ngirim leluhur wae ora tahu kok. Pol-polane mangke pasar, apa bioskop, apa jeruk, apa pasar gi. Ya tapi, ya dah. Wis ndang aku wo. Mengko anggramu grirah-gririh ngono wae dido tak seret nyang ulah tak gerujuki lho. Bi yanto gumreget jengkel andek uno sing padha

0: kendaraane mergo si putri Solo saya mepet lungguhe. Malah janji lengene Wibi singgolan karo lengene si putri Solo kang kuning gilik mak rinding si Wibi rada krasa anyes gitoki. Kartis tindak putih dek pitakone kondektur.
1: Klaten setunggal penjenengan sampun mundur dek.
0: Suarane si putri Solo sampun jeng. Wibi cepet-cepet mangsuli batine blai tekan klaten tekan ngayu tekan ngayu johar semangatiku lebar putri ayu klambi lebar putri ayu klambi okansa jari Tribhusana mau nompo karcis Wibi kepeksa takon.

0: Komet bingung senengannya tumpuk kundung dadi siji.
1: Wonten ayu tu sinau wonten pundi?
0: Si Putri Ayu genti takon. Wonten sastra jeng.
1: Sastra bagian menapa?
0: Sastra timur. Batine wibu.

bisa ora mangsuli mung mesem wae. Nyatane putri Solo iki deleng penganggune pancen ya cukup suweng kalung gelang sawo mas malah jam tangane cilik bae ya ngono.

ini Wibi yo kremas kremus ngantani si Putri Solo. Kok yo lagi tenan blimbinge wong ayu mono. Nalika mripate nglirik Putri Solo ing sisihe yo lagi ngrokoti blimbing lambene jedar-jedir saya marai nganyelaki. Lanuntune kang rampak putih cilik-cilik dadi katon. Sedeng netrane mencereng nyawang mengarep kaya-kaya ranggape wong-wong liyane kang mripate sumlengeren lan kala menjingi munggah mudun batine wong ing kiwa temene. Para miyarsa kakung putri kita punggil semanten rumiyin marasan dipun kanthi asesirah. Kesandung Putri Solo karipta dening Dherek Harjono Hapi. Bilitan polangan setunggal menapa benjang dinten tandhai.

Tangerang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Mutiara Iman.
1: Mutiara Iman.
2: Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng dalu sahabat pendengar. Alhamdulillah,

ping stoso menipun kalian tuh ya, insyaallah. Jadi monggo kata batatan titipan Citabu 6 tembukan samangke tabu songdalu kalau dia nisa musim mati mali pada ngantarkan cawesan gending-gending jauh ingkang pon korace uang tening kleningan nyamleng satu dengan acara ingkang tancanya isaken gending-gending jauh ingkang wakat pun tataskan rencang angin pun sami istirahat hotel dalu kagam banyak ingkang sami ngelaras ya monggo. Moga-moga ganti menopo geding-geding sama ingkang badai pun aterakan waket sami pun lara saya ingin wahakan satu ngal ingkang wantanan ingkang bingakan mana ya insyaallah. Monggo ganti menopo tel ingkang pun gadai kata sepatatan sama ingkang pun kalau tenggo binare pun kagem sahabat benar ingkang badai ngelaras kalian menopo geding ingkang pun remen waket binara wonten ing 0293366899 utawi mawi 0882103535 nggih monggo dadi sawetis wekdal ingkang pun gadahi kirang langkungipun 3 jam anggenipun sami nglaras gending-gending jawi sak wingkingipun pangkur segoro kidul. Monggo aturaken malih satunggaling gending kutut manggung niki nyi Condro Lukito nggih monggo pun laras.

0: Hoax, sebagaimana kita ketahui bersama, dampak bahayanya luar biasa. Di antaranya, menggerus harkat martabat manusia. Kemudian, menciderai rasa kemanusiaan. Di antaranya, mengancam hak hidup. Penyebab terjadinya konflik horizontal, bahkan menyesatkan dan menggerus kualitas hidup. Merusak ekonomi, merusak demokrasi, dan merusak negara. Kami dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Magelang Raya, dengan ini mengajak para sahabat pendengar sekalian untuk pertama, tingkatkan literasi Anda. Yang kedua, saring sebelum sharing, bijaksana dalam bermedsos. Kami dari Mafindo, Magelang Raya, sangat-sangat berharap agar kita dapat bersama-sama memerangi hoax dan bijak memahami sebuah informasi. Salam saya, Gede Mahardika, selaku pembina Mafindo, Magelang Raya.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Ava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

Tembukan ini sama angge pada puno tapu sama dalu angin kalau dia ini keracik kending keding jawi yang tak sepuno terakan wonten ing kelenengan nyamleng lumantar 103 koma gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia lagi sukeng dalu matenun sinambi nglara sinambi istirahat asyirin angkat wonten Magelang FM kagem Ibu Indarto sekalian Koko Prabu hingga wonten tuh songo. Lalu kita buat ingat lembar sing dalu matur nuwun. Ing wonten Lembayung Sutra. Eh.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Pak, Pak.
3: Apa, Bu?
2: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
3: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya, sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
2: Yang benar, Pak.
3: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
4: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Panjenengan tak sesakit melacengakan medan.

0: pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
1: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
0: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
2: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor, layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.go.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126.
0: Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya.
2: Yuk sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah, karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Aduh, piye ya mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin apik deh.
5: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae ning jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi ngono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Bro, apa kabar?
5: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
4: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
5: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
4: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
5: Oh gitu.
4: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
5: Tapi apa aja manfaatnya?
4: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
5: Oh iya ya.
4: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
5: Oh iya iya.
4: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
5: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
4: Yoi, Mas.
6: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

ketimbang kepentingan pribadi lah nih kok. Dining endap asam nih kok. Waket penwastani niko piyambak niko ringkih utawi asor derajatipun anaming andap asor niko satunggaling pratondo pilih mana kita mulyong tiyang ingkang andap asor niko saged mapakaken diri nggih kados mboten umuk lan mboten rumaos paling pinter nggih lan ugi wonten satunggaling unenen malih wonten ing pundi aja rumangsa bisa nanging bisa rumangsa lha nika gitu lha nggih semoga

ingkang sampun kalau saya akan menikmati ladrang jangkrik kigong ya monggo pun laras atra kenugi kagam sedaya rencarinya ingkang wonten kajang koso wonten kata lemah melurai gendalu lurai yang laras sinambi istirahat bomnas dinten kalau wau wadal ingkang sampun sami pun lewati niko datasakan awak kesel monggo Titi Wanjisak dari Mursari langkung saya menaik menopo rasa ingkang buatan sikapnya pun dicali rumien sepatah sama angka yang ini pun sami istirahat niko saya itu istirahat dan waket pun nikmati lan waket pun rasakan benjang-jang wungu ini saya pun swager anak ngoten ya monggo pun laras rumien ya wonten ladrang jangkrik kinggong ya wonten ing kliniknya mleng lumantar 13,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia.

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo Radio Magelang FM, segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103,5 program Kedopa Mataram. Wontene program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Program Kedopa Mataram menika waget pun midhangetaken saben-saben dinten Sabtu lan Minggu, tabuh 11 dumugi tabuh 12 dalu.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kabareng badhe ngaturaken sambeting lampahan kahuripan pirangan kawanlikur. Keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetan.

0: kowe lunga saka papan kono.
1: Lah iya
0: mau ora kowe ya kadung.
1: Ayo tujune kowe tembungmu ngarep akal-akal aku tok kon golek
0: bahan. Pancen tumbak negorang sang iki pancen ampuh tenan. Ning pancen wiwit biyen aku durung tahu krungu nek upama upama aku ki krungu nek rangkaning tumbak ki dibuka njur marahi jalari wuto kaya ngene iki aku ora bakal kelakon buka rangkaning tumbak ning biyen aku pancen ora tahu krungu kok.
1: Ya upama aku karo kowe iki ora buka rangkaning tumbak rak ya mengko njur kepiye pigunane awake dhewe ra ngerti. Wis saiki ngono wae Kang. Sing dirembuk aja dayaning tumbak. Ning perkara nggonmu nandang lelara kaya ngono kuwi kepiye bisane enggal pulih waras kaya wingi.
0: Bener. Bener. Pancen sing tak karepake ya kaya ngono kuwi. Perkara tumbak wong saiki wis mapan ana ing guwa Gunung Pengkah kene. Gitu. Mengko sing bakal migunakake rak bapa jangkung wong mengko sakwise bapa jangkung rawuh rak tombak diaturake.
1: Nah iya.
0: Lek gunakake kepiye awake dhewe rak ora bakal ngerti. Ning sing dipikir pancen nggonku wuta iki dikudu digoleke tombo. Nek upama lek wuta kuwi wiwit aku bayi mbiyen, wiwit aku cilik ngono mbok menawa kuwi pancen kersaning Bathara. Ning rene nggonku wuta iki mergo kesunaran ampuning si tumbak nagarangsang. Iki aku duwe keyakinan nek nggonku nandang wuta iki bisa ditambani kok.
1: Aku
0: sing dipikir lek golek tamba iki di kepiyapien.
1: Ki ngono ya, Kang. Karo disambi tombe sik wong aku wis ngombe.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Jane aku saben-saben tok takokke. Kok ming lunga-lunga ki aku ki lunga sing lunga duwe pamrih duwe karep aku gak ngabar-ngabar ke ngendi ana dukun sing ngampuh ngendi ana wiku sing sedik ya perkara lelaramu ku
0: iya iya iya piye dia
1: aku krungu kabar nek ning Gunung Penanggungan kono ki ana dukun sing pinter iso nambani lelara sing kaya tok sandang kuwi tegese kowe lara ora mergo iki kodrating Bathara kowe nandang wuta wiwit saka lair kuwi ora.
0: Ning
1: kono kuwi dukun sing bisa nambani wong lara kaya dene kowe kuwi.
0: Jenenge mau
1: anu Gunung Penanggungan.
0: Njur sing wong pinter kuwi asmane sapa di?
1: Resi Jonggolawe jenenge. Kuwi kondang kok Kang kuwi.
0: Resi Jonggolawe. Wah, nek ngono anu wae di. Malah enggal-enggal wae. Aku sebab ayo bunek to nek aku wuta kaya ngene iki njur kepiye? Utawa njur nek salawase aku kaya ngene iki ra ngribeti kowe. Ngalor ngidul kowe mung nuntun marang aku.
1: Iya, bener. Ayo perkara ku ra awake dhewe iki bakal nerusake kegayuhan. Dadi nek salawase kaya ngene iki ra awake dhewe pugak ora iso nerusake kegayuhan gitu.
0: Mula awake dhewe enggal-enggal ning Penanggungan wae.
1: Saiki
0: aku ternomrono. Mengko aku bentang oleh tombo.
1: Tak tuntun apa tak gendong aku manut kowe.
0: Ya tuntunan wae.
1: Ya
0: tuntunan wae.
1: Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo.

0: Ya, adi kadenta. Sak durunge aku minangkani panyuwunmu, mangsuli pitakonmu. Syukur yen adi ekadenta teko ning lemah tulis kene slamet ora ana alangan sewiji apa.
1: Iya, Kakang Empu Barada. Pancen ya dikepriye wae sing jeneng wis mancing dadi sedulur kuwi adoh dikaya ngopo kala mangsane digawe cedhak. Senajan ya napas kepriye wae ditoto bisane aku tekan kene ketemu sliramu Kakang. Slamet ora ana rubeda sawiji.
0: Ning ya aja kabutan saben-saben. Aku lan kowe ketemu, kowe sing kudu ngalahi teko ning lemah tulis kene. Sebab nek aku sing arep naruhke lan goleki kowe gak njur arep menyang endi lakune rak malah ora karo-karoan.
1: Ya. Mengolo sernane kowe ki arep ngunekke aku wong klambrangan, rak ngono ta ora karuan papan dununge.
0: Wong wis dikarepake rak ya. Ora lara atimu to di tak unekke kaya ngono,
1: eh. Arep-arep ngene ketemu anger tekan lemah tulis ming arep diunek-unekke wae. Ning kuwi sing tak kangeni Kakang, eh.
0: Ya.
1: Piye Kakang? Wartane lemah tulis lan kabare para priyagung reh ning sliramu kuwi sing tansah caket karo para priyagung. Heeh. Ya senajan ora melu ngrembug ning aku nek ngerti ngono ki ra ora duno dungkap upamane arep ngopo to ngopo, eh?
0: Mbok menawa senajan oleh ketok mung lamat-lamat di. Kowe mesti weruh kahanan sing dumadi ing negara kauripan.
1: Ki kepriye wae panyawangku sing kaya tok kandhakake sing samar-samar lamat-lamat ora terwaca. Iki reneng wartaning negara lan wartaning para priyagung luhur kudu tak cetakake.
0: Bener
1: lah. Aku bisane cetha warta kuwi yen aku nyuwun pirsa marang sliramu Kakang. Piye tenane kepriye warta kuwi?
0: Dadi cethane ing kauripan. Iki meh wae. Tembunge meh wae. Ana Rajapati adhi kadenta.
1: Wah. Piye-piye Kakang kok dadi meh wae ana lelakon sing mbebayani kuwi piye?
0: Ah, larae ngono. Semono ana saweneh pawestri sing kepengin ngebur tapak asma dalem Sang Prabu Erlangga.
1: Arep suwita ngono. Ya.
0: Ning wikono apa sebabe aku ya ora ngerti. Kok dadi penggalih dalem Sang Prabu Erlangga kelimput nganti kepranan marang bocah wadon kuwi ya kuwi sing jeneng Pami Katsih.
1: Wah. Dadi ana bocah wadon arep suwita nyur ngeso dalem Sang Prabu Erlangga. Piye kuwi? Kasmaran kepencot ngono tembene aku kowe. Wah, ayo wis. Nek le suwita karo aku ya senara kepencot aku.
0: Mundak kedowo-dowo tak bacutne.
1: Iya. Piye?
0: Kok bocah wadon sing jeneng
1: Pamikatsih
0: ya mesti wae nampa kok dadi malah duwe panyuwun sing duwurit sasat tanpa winates.
1: Loh. Nalare priye?
0: Dheweke gelem dipundhut garwa ning kudu minangka jejering garwa Prameswari.
1: Wes trembelane aneh. Wah, anjur kepriye?
0: Ha,
1: Sang Prabu Erlangga.
0: Lekas dalem Sang Prabu Erlangga banjur nyethakake marang Kanjeng Ratu Ananta Wikramatungga Dewi. Yen ngersakake bakal diwayuh.
1: Oh. Ya ya,
0: Kanjeng Ratu Ananta Wikramatungga Dewi kersa nampa. Kersa nampa.
1: Lah ya ning
0: ya ya ngono ana ing lahir.
1: Ya ya ya. Aning miturut atur yang ngarep jari kepengen dipundut garwa prameswari ngono kenjor piye
0: mulane dawuh timbalan dalem Sang Prabu Erlangga marang Kanjeng Ratu Win
1: Ananta
0: Wikramatungga Dewi di keparengake kondur neng Medang.
1: Was belayan. Wah kok tekan sing semut wayu banget apa kepiye kowe meroh durung kowe kakakku barat. Wah ya pancen ayu tenan.
0: Ayu pancen ayu. Ning ayune pamikat se ayu purian. Tegese ayu kemonahan. Hadi kadentang.
1: Ya ya.
0: Sing saknyatane kuwi Retno Manggali anake Rondo calon arang ing Desa Ngira.
1: Ya. Sak banjure njur kepriye?
0: Panyuwune Kanjeng Ratu Ananta Wikramatungga Dewi ora kok kersa kondur neng Medang. Ning malah kagungan pam mundut utawa panyuwun sedo obong.
1: Kanjeng Ratu Prameswari mundut sedo obong.
0: Bener.
1: Waduh,
0: rahayune Narutama ora kasep nemoni aku onong lemah tulis kini. Aku temandang gawe nyabarke lelakon sing bakal dumati ing projo kauri.
1: Kanjeng Prameswari kagungan pamundut kaya ngono nang sedalem Sang Prabu Erlangga. Iyo bakal dileksanani tenan ngono ora tinarbuka penggalian kalimput ngono kakak.
0: Lagi bisa tinarbuka penggalih sawise aku matur ana ngersa dalem Sang Prabu Erlangga di.
1: Waduh ya ya. Tujune sowanmu durung kasep kakak.
0: Kejaba kuwi ya Narutama oleh teko ning lemah tulis kene ya durung kasep.
1: Oh iya iya. Banjur sak banjur
0: ning kabeh kuwi reh ning ora dadi keparenging Hyang Widi. Ayo senajan Kanjeng Ratu kagungan panyuwun kaya ngono ya ora bakal takon. Nanti mbok menawa Adik Kadenta banjur guyu sebab banjur ana lelakon Prabu Erlangga kembar.
1: Waduh. Ora. Ayo aku ki menganglang bawah wae kejaba pancen aku ya kepengin urun-urun gawe tentreming praja. Ning nyatane undraning perkara ning kutha Garana derdah kaya ngono kok dadi malah aku ya ora ngerti ya. Anjur kepriye kuwi kok dadi ana lakon Sang Prabu? Ana kembar piro?
0: Loro.
1: Wah,
0: lah ya aku ra ya. Banjur ora mentolo ta yen ana lelakon sing kaya ngono bener. Dumadi aja kepi aku jejering wong tuwa ra dikainake dening
1: sapa sing ngrekodaya kaya ngono ki sapa?
0: Ora ana liya kejaba Rondo calon arang.
1: Wes. Wah. Pamer kasekten tenan. Njur kepri?
0: Lah ya saiki reh ning pepetenging kauripan wis padhang. Njur pamikat sih kuwi banjur dak dumuk wewadine rumangsa kewirangan ngeblas sajake mulih ana ing desane Ngirah kono.
1: Oh ya ya. Anjur Sang Prabu sing kembar kuwi mau ya. Njur wis kebadaran.
0: Wis.
1: Wah, jane.
0: Ayo mung tak nggo. Nyankan parani supaya penggalih dalem Sang Prabu Erlangga kuwi tinar buka njur ora kelimput meneh ngono
1: kan. Ya ya wah kok tujune ana sliramu kakang yen ora kepiye wah Sang Prabu ki jejering pengayoman jare nganti kelimpet penggali ya.
0: Ayo senajan tembunge titah kinacek ning yo jenenge mono mung titah di sing sruwa-sruwi sarwa winates yo ora mokal yen Sang Prabu Erlangga nyatane ketaman lelakon sing kaya ngono.
1: Wah, sing muni jeneng wong ngarah karo sing diarah ki mesti rekod dayane mesti ya wulet sing ngarah kok.
0: Nah, iya wong tembunge wong ngarah kuwi mono genah angon singse tegese nglimpe kok ya kowe iki.
1: Digoleki keringkiane ora kena saka kene ngono kae.
0: Wis ora bakal kurang kowe kok wong sing duwe kegayuan kaya ngono kuwi.
1: Ning syukur yen wis saiki wis padhang ora ana apa-apa.
2: Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Kedoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5

0: Jantro Pak.
1: Boten pisang
0: kita.
1: Apa dhe perlapon boten pareng kangen baguse narus.
0: Kok dengaren jujuk ngarep adate jujuk mburi.
2: Nggih, orese papane kon wingking jembrung.
1: Bae njeng sampun dumugi wingking ning kok anu pon tutup lajeng wonten ngajeng malih.
0: Ya kene kene kene.
2: Nggih. Wonten dalem ki mawon.
0: Heeh.
1: Sugeng ta Bapak?
0: Lho. Sing bagi kira aku tau kudune
2: iki. Tenan,
1: iki kok sampean ra jan sesayo. Wis
2: disenengke ya Mbak kemawon opo?
1: Ono kancane.
0: Kepiye to?
1: Kancane akeh angker.
3: Kakang Barada.
0: Piye Adi Kadentak?
3: Iki mau aku agak mikir-mikir lho, aku tok suguh semono iki mesti ora entek ngono to. Lho kok yo mesti ono-ono wae ngono lho sing bakal. Lah aku mau wis gagas wae iki nek panganan enak semono ki aku ora entek ngono lho kok yo dilalahi mesti
1: mesti wonten ingkang dateng cocok kalian lahiripun rumiyin kalian tiyang sepuh nggo cucuk-cucuk upa niki.
3: Keterangane petungku ki kalah memet nek karo
2: nggih. Aku lho menika komplit kok bukune.
1: Kliyek mentek jutu temilnya gadah.
3: Si Yuda.
1: Nggih, jantre nggih.
2: Sugeng ta?
3: Lah slamet aku ya durung suwe iki.
1: Oh nggih, nggih
3: suguhan we urung tak pangan.
2: Mila kula lajeng enjal-enjal nika mengko ndak ora kemanan.
3: Ya. Ngetot ke naretan.
2: Campur dadah wulu cumbu.
3: Ya.
2: Madu koro paran marga.
3: Ya. Ki sing arep perlu kowe apa narutama iki sewanku barang.
2: Campur dareken nek kula tes dangu anak wis cilik-cilik.
3: Sesuk gawe lakon sing duwe perlu kuwi kowe karo ora ming narutama.
2: Mila kula niku sampun kula tulisi ngantos tekan 12 nika mangke kula kabeh
1: mangke perlu. Yen Yudi anggenipun gadah perlu kalih wulan malih. Sawek gansal wulan semahipun rak meteng.
2: Nggih, mbobrot.
3: Wes syukur ya aku melu seneng ya.
2: Nggih, Mbak Bileh mangke. Kiya dados priyayil luhur.
3: Lah dibudidaya
2: kepingsan. Nah, menika katitik ngidamipun menika beda kalih ngidamipun anu dateng tiang setri sanesipun.
1: Ngidam Nur Janges ki ambakipun.
3: Ngidam Nur Janges
2: boten. Kidang Telangkas.
3: Kok teng sembarat lah jaman.
2: Wong niku bojo kula dhewe kok jebul nika sing lapor. Kira nggih mboten layak ngaten.
3: Ya melu seneng lah. Njur kowe wis ndek bojo.
1: Oh, nganu dereng. Milang-miling kok dereng kepethuk ingkang srek ngaten.
3: Wah, iya aja diwasa-wasa sing jenengane katresnan kuwi engko tukule saka ngandi.
1: Nggih, badhe kangge sak lawasipun. Nah,
3: nek ming seneng ki sosok kang.
1: Nggih,
3: katresnan kuwi.
2: Kathah ngaten niku nggih,
3: Bapak. Iya.
1: Nggih.
2: Kula ngendikanipun tembung nika kok cocok sangat.
3: Iya.
2: Kantes nanti dukule seko ngati. Kula pitados, kula wingi kula tumbas ati-ati niku ajeng kula pangan. Iki dukule katresan mboten
3: sida. Iya.
1: Wes. Nggih ning anu Yudi anggenipun anu nderekaken baguse sisan gawe mbok nawi kalian nyuwun bantuan kangge anu tingkepan.
3: Oh iya.
2: Kirang pitung
1: pitung sasi. Kali
2: wulan nika.
3: Iya iya.
2: Mbok pilih mangke saged anu mbleh wedhus lanang.
3: Iya iya. Ora mbleh kancane wae.
2: Sampeyan sampun atos anu mboten dibleh pun mboten medal gitu ya.
3: Ya iki saya mah sasingkas iki
2: wis remeng-remeng.
4: Kuwi eleke mesti tekan kono kuwi lho Yudha.
2: Nika sampun brayat tiambak.
4: Iya ning rak sing isin aku to.
2: Nggih, mbon mboten nonton barang lisem niku keluarga dhewe kok.
4: Iya iya, kula nyuwun pangapunten Bapak.
3: Wis ora dadi ngapa aku ki upama ngerti omahe si Yudha Jantra ki aku mesti sok goleki kok.
2: Nah, kula
3: bareng ora ngerti.
4: Kowe krungu?
3: Kangen aku ki sane.
2: Menawi ngaten.
3: Ha nek teko ki ora mesti to.
2: Nah, nggih kula.
3: Nek arep buta le
2: teko. Aku lha menika ngaten sok teng griya nika ketok-ketokan njenengan nika. Ah, kapan aku iso petok ki? Empu. Terus kula saking kangenne teng kebon. Gula empul-empul ya ini kok ya saya kira
3: ya weh kok narap perlu apa karo kakang barat
0: iya naro utama
3: iki disambil kue karo aku
4: lening jih monggo pokoknya kita dental meniko tumrap kulo malah keleresan bopoy kadenta jih lenggah wonten ing lemah tulis.
3: Kowe kira ora ngerti karepe wong tuwa to. Nek kuwi cah loro ki tak kon mangan ki ra ora sambung jur ketungkul mangan. Kok nek ora memangan mengurus wile mu rembukan.
2: Nek kula mangke samplokan ya mriku.
4: Nggih, nggih, nggih. Matur nuwun, Bapak. Bapak Barade.
0: Piye, Narutama?
4: Nggih. Kula kinten perkawis sampun kaping wungsal wangsul. Sauger wonten ribet, kula tentu sowan wonten ing lemah tulis. Bopo, sak sampunipun icalipun endang pamikasih, reribet ing kauripan tansah wonten kemawon. Sak meniko ngerso dalem Sang Prabu Erlangga kecalan pusoko kraton kauripan injih meniko tumbak Kiai Naga Rangsang.
0: Hanjur ilange tumbak Kiai Naga Rangsang kuwi ilang murca apa ilang didusta dening Duratmaka Naruta.
4: Nah, keteranganipun abdi ingkang jagi meniko dipun dusta dening tiyang bapa. Lah ning tiyang menika wau sinten ingkang jagi mboten mangertos.
0: Ya.
4: Pramila ngersa dalem Sang Prabu Erlangga lajeng dawuh dhateng kula ngupati wonten pundi larahipun sak menika tumbak Kiai Naga Rangsang menika wau, Bapa.
0: Ya, wis sak wetara kowe padha jagungan karo adhi kadenta aku tak menyang pamelengan sedilo ya.
4: Oh, inggih, inggih, Bu.

0: boten wonten, Pak.
1: Ngerti-ngerti pusaka wis ilang.
0: Injih, Pak.
1: Ngono wae. Iki mau aku ya mentas didongengi dening Kakangku Barada Dredah sing ngono sak jroning kraton. Lagi rampung wae wis ana lakon kaya ngono.
0: Injih, mila menika prasasat

0: kelingan dek mau copat neng bayan. Ayo wong isan-isan ning tembang sing rinipta dening para bujangga iki jebulane iki ya pancen mawa pitutur sing becik ning bocah-bocahku anak-anak putuku iki kok saiki iki wis do ora patek seneng kepara akeh sing ora seneng iki piye to ya mongko kabudayan sing becik jare sing jenenge tembang macopat. Sebab
1: apa? Persi.
0: Apa? Persi iki.
1: Niku lenggah nika wonten pundi to ya digoleki wong adate ning sentang tengah kok ya ora ono. Anggenipun lenggah nika wonten pundi?
0: Ha wong lenggane ngarep wit mau kok goleki ning sentang iki ning sentang golek apa kok?
2: Jenengan menika lho Bapa, kula menika rak badhe ngaturaken menika lho. Unjukan kalian daran. Wong kulinanipun boten wonten mriki kok ya lenggah neng kene, dados kula menika bingung mubeng lho menika wau kula. Saka ngarep tekan buri.
0: Omah jembar mongko isine ming wong loro para sekabat ya wis neng pondoke dhewe-dhewe ya. Lenggahan kira ya bisa ngolah ngalinggon gak neng gandrok ya gak neng pendropo ya neng pawon
2: kula menika mireng menika wau bapa rak menapa
0: nembang
2: inci neng peneripun menika wonten pundi menika kula madosi menika bingung lho kalau nggon jembare kaya ngene dados kula menika ya
0: ngumandang po suaraku kok bingung le golek
2: inci kula mireng lho bapa menika wau
0: nembang mau copat ayo sebulannya aku kuwi wis tuwa kok ya isih tekan suaraku kuwi nek tak nggo nembang ayo kala mangsa engko nek dong parpatan ning desa nek dong ana wong bayan barang kae aku kuwi ya isih sok di anu ya diaturi kan berkahi.
2: Oh nggih ta Bapa
0: mau copat
2: lho mongko sanesipun kan nggih wonten to nggih ingkang saged. Ini kok mesti bobo yang kentipun aturi.
0: Ayo lihat ini ada yang ada apa ada raisa apa ada mergawati mula perkara macopat ini harus tak kembang sehingga ini pertapan penanggungan ini yang ada seko papan rame mengko kalau mongso ya neng ke parpatan neng kon jagung-jagungan gue ya harap bocah-bocah nom gue harus tak tuntun bendo diuri-uri ndak do pali
2: juga menika pun unjuk rumien pun kedapi rumien bapak
0: ya, ya.
2: Mumpung tasih hangat menika
0: ya
2: anu ning kadosipun menika wae ingkang pun tembangaken bapak menika benten kalian ingkang sok pun menapa
0: sing tok tak
2: mulangkin kalian kula menika lho bapak.
0: Oh,
2: benten to?
0: Beda warna-warna kok tembang iki. Padane Karna tanding. Ae ana dhewe.
2: Ha menika wae
0: menapa? Kumbakarna. Ha nang iki mau tembange Raden Senggono. Bambang
2: Senggono. Isinipun menika isinipun menapa?
0: Dinuta dening Prabu Rama Ratu Ayodya.
2: Menawi mboten klentu Bambang Senggono nggih, Bapa.
0: Menika
2: ora Anoman nggih.
0: Ya Rama Ndayapati dijenengi diparingi jeneng Rama Ndayapati mergo diangkat dadi senopatine Pancawati ya negara Yudya. Dikon luruk ning Alengka Diraja.
2: Ngaten to isinipun ngaten menika.
0: Satriya pinilih ku senajan wujuding kethek putih. Didaya sekti.
2: Ngaten Bapa, menika senopati kakung nggih menika
0: wae. Ayo lanang.
2: Janipun wonten mboten to menawi senopati menika ning jejeripun wanita ngaten lho.
0: Ayo wanita ki.
2: Wonten nggih Bapa nggih.

0: Makatan Kelawau sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, program Ketoprak Mataram produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Ingkang waket pun midhangetaken sahabat-sahabat dinten Sabtu lan Minggu, tabuh 11 dumugi tabuh 12 dalu. Lumantar 103,5 gangsal Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Cekap semanten Sutrisno Budoyo, atur giaran Ketoprak Mataram wekdal menika. Kanti ngaturaken lampahan kauripan ing sono keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua.

0: Seniman.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Allahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, nikmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita dipertemukan kembali dalam program Cahaya Iman Radio Magelang 103,5 FM. Yang kedua, salawat serta salam tentunya tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya Niken Prastiorini, penyuluh agama Islam dari kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Pada kesempatan kali ini akan menemani sahabat sekalian dalam program Cahaya Iman selama beberapa menit ke depan. Sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah, hari ini sadar ataupun tidak, kita telah melangkah masuk ke dalam sebuah era yang serba cepat dan canggih. Era yang dikenal dengan sebutan Artificial Intelligence atau AI. Kalau kita melihat fenomena di sekitar kita, banyak orang tua modern yang berlomba-lomba mendaftarkan anak-anaknya untuk kursus coding, kelas robotik, serta kelas-kelas pemrograman. Tujuannya satu, agar anak-anak mereka tidak tertinggal dan mampu menguasai teknologi masa depan. Lalu, apakah hal tersebut salah? Tentu saja tidak. Mempersiapkan anak menghadapi tantangan zamannya adalah sebuah keharusan. Namun, di tengah hiruk pikuk itu, kita sering melupakan satu fondasi yang sesungguhnya jauh lebih utama dan mendasar. Sebelum kita habis-habisan membekali anak dengan AI, ada satu pertanyaan besar yang harus kita jawab. Sudahkah kita membekali diri kita dan anak-anak kita dengan Quranic Intelligence atau kecerdasan Qurani? Sahabat pendengar yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bedah sejenak apa sebenarnya kecerdasan intelligence. Apa sebenarnya AI itu, kecerdasan buatan itu? Pada hakikatnya, AI hanyalah sebuah mesin. Ia memproses big data, mengambil triliunan informasi dari internet, dan menyusunnya melalui algoritma logika dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, sehebat apapun AI, ia memiliki keterbatasan yang mutlak dan fatal. Pertama, AI tidak memiliki jiwa, tidak punya empati, dan nol hati nurani. Jika Anda meminta AI untuk membuat panduan merakit bom mematikan atau menyusun narasi fitnah untuk menghancurkan seseorang, ia bisa saja membuatnya tanpa merasa berdosa sedikitpun. Kedua, AI sangat pintar menjawab pertanyaan bagaimana, tetapi ia gagap dan lumpuh jika ditanya mengapa. AI bisa memberitahu bagaimana cara membangun gedung tinggi, tapi ia tidak bisa menjawab apa tujuan sejati manusia diciptakan di dunia ini. Yang ketiga, AI itu pasif. Ia baru akan bergerak dan berpikir jika kita sebagai manusia memberikan perintah atau prompt kepadanya. Sebaliknya, mari kita lihat Quranic Intelligence, yaitu kecerdasan Qurani. Ia tidak sekedar memproses data dan angka, melainkan memproses jiwa. Tujuannya bukan sekedar melahirkan informasi, melainkan melahirkan hikmah.
atau kebijaksanaan tingkat tinggi. Hikmah inilah yang memberi manusia kemampuan luar biasa untuk mengendalikan hawa nafsunya dan memastikan bahwa ilmu yang dimilikinya digunakan semata-mata demi keselamatan di dunia hingga ke akhirat. Sahabat pendengar, lalu bagaimana Al-Quran membangun kecerdasan manusia? Al-Quran memiliki kurikulumnya sendiri. Ia mendidik manusia secara bertahap dari hal-hal yang bersifat kasat mata hingga mencapai puncak pencerahan spiritual. Sedikitnya ada 6 tahapan kecerdasan yang diajarkan dalam Al-Quran. Yang pertama, yubsirun, yaitu observasi dan mata batin. Langkah pertama kecerdasan adalah mengaktifkan panca indera sebagai pintu masuknya ilmu. Namun, yubsirun bukan sekedar melihat dengan mata fisik, melainkan melihat dengan basirah atau mata batin. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 46 yang artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Ketika seorang yang cerdas secara Qur'ani melihat kemiskinan, matanya tidak sekedar melihat itu sebagai sebuah angka atau data statistik, melainkan mata batinnya akan tergerak rasa tanggung jawab sosial dalam dirinya dan imannya akan menyala. Lalu kemudian yang kedua, yaitu ya'kilun atau mengikat ilmu dan hawa nafsu. Kata akal dalam Al-Quran berasal dari kata aqala yang maknanya adalah mengikat. Jadi orang yang berakal, orang yang cerdas dalam pandangan Islam bukanlah sekedar orang yang IQ-nya tinggi, melainkan mereka yang mampu mengikat hawa nafsunya dengan tali ilmu. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 10 yang artinya, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan menggunakan akal, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi kemampuan mengikat inilah yang menahan seseorang agar tidak terjatuh ke dalam jurang kemaksiatan dan kebodohan. Selanjutnya, tahapan dalam Quranic Intelligence yaitu yatafakkarun atau analisis ilmiah dan kauniyah. Tahap ini adalah kemampuan untuk berpikir mendalam, menganalisis fenomena alam semesta dengan ayat-ayat kauniyah. Pemilik Quranic Intelligence yang sejati ketika ia meneliti alam, melakukan riset sains, ia akan selalu teringat kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 191.

yang artinya orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Melalui tafakur ini, ia akan selalu sampai pada kesimpulan paripurna bahwa segala sesuatu diciptakan tidak dengan sia-sia. Tahapan selanjutnya yaitu yatadabbarun atau merenungi dampak masa depan. Kalau tafakur untuk alam, maka tadabbur adalah merenungi isi Al-Quran dengan memikirkan dampak akhir dari segala sesuatu. Allah berfirman dalam Quran Surah Muhammad ayat 24.

am ala qulubi aqfaluha, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan atau mentadaburi Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Tadabur berasal dari kata dubur atau akhir, yang artinya adalah rem pakem bagi kehidupan manusia. Contoh sederhananya, seorang programmer jenius yang memiliki kecerdasan Qur'ani tidak akan pernah mau membuat aplikasi judi online sebesar apapun bayarannya. Kenapa? Karena ia mentadaburi akibat dan dosa jariahnya di masa yang akan datang hingga di akhirat kelak. Kemudian pada Quranic Intelligence selanjutnya, yaitu Yafqahun, yang artinya pemahaman mendalam. Ini adalah tahap di mana seseorang tidak hanya sekedar tahu, tapi ia benar-benar memahami hakikat agamanya dan kehidupannya. Al-Quran memberikan peringatan keras bahwa mereka yang diberikan hati namun tidak menggunakannya untuk memahami kebenaran, maka derajat mereka bisa merosot lebih rendah daripada hewan ternak. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 179. A'u

0: Rahim, yang artinya dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak menggunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata akan tetapi tidak digunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tapi tidak digunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Tahapan pada Quranic Intelligence yang terakhir yaitu yatazakkarun atau refleksi janji awal. Inilah puncak kecerdasan, tahap di mana ingatan dan kesadaran manusia selalu kembali pada janji murninya. Ia akan kembali pada janjinya di masa lalu kepada Allah saat di alam ruh, bahwa Allah adalah Tuhannya dan ia adalah hamba yang siap mengabdi. Kemudian Allah berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi agar di hari kiamat engkau tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah, melihat keenam tahapan tadi, kita sadar betapa berat tantangan kita mendidik generasi hari ini, entah itu Gen Z maupun Gen Alpha. Anak-anak kita sedang menghadapi krisis empati akibat paparan layar atau screen time, gadget yang tak terkendali. Banyak dari kita yang tanpa sadar menerapkan pola asuh helikopter parenting, yaitu selalu berputar-putar mengawasi anak, terlalu memanjakan dan menyapu bersih segala rintangan yang ada di jalan mereka. Lalu apa hasilnya? Lahirlah yang disebut generasi strawberry, generasi yang secara penampilan luarnya tampak indah, mulus dan glowing. Akan tetapi ketika ditekan oleh ujian sedikit saja, mereka langsung hancur. Hancur mentalnya, mudah stres dan gampang menyerah. Kemudian apa solusinya? Yaitu kita harus kembali kepada Al-Quran. Kita harus membangun ekosistem keluarga dan pendidikan yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber inteligensi utama. Latih anak-anak kita manajemen waktu, perbanyak dialog dan diskusi nyata di meja makan, agar kemampuan sosial mereka, kemampuan emosional mereka kembali terasah, bukan hanya sekedar pandai mengetik di layar kaca. Sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah, lalu apakah berarti kita sebagai umat Islam harus anti dan menolak teknologi? Tentu saja tidak sama sekali. Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan. Kita boleh dan dipersilahkan menggunakan AI, namun ingat kaidahnya, teknologi tidak pernah bebas nilai. Dalam menggunakan AI, posisikanlah mesin cerdas itu sekedar sebagai asisten, sementara kitalah sebagai manusia yang tetap menjadi profesor atau pemegang kendali utamanya. Kita harus punya daya validasi yang kritis. karena AI mencampur adukan pendapat ulama. Jadikanlah Quranic Intelligence sebagai filter dan kompas moral untuk memastikan bahwa teknologi yang kita operasikan membawa keberkahan, bukan malah mengundang musibah bagi peradaban. Sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup, Al-Quran telah menyelamatkan gelar tertinggi bagi sosok-sosok yang cerdas secara paripurna. Mereka dipanggil dengan sebutan Ulil Albab. Siapakah Ulil Albab? Yaitu hamba-hamba Allah yang berhasil menyatukan kepingan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual ke dalam satu tarikan nafas pengabdian yang semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah. Ingatlah, Quranic Intelligence, kecerdasan buatan, akan menjadi alat yang luar biasa bermanfaat untuk memakmurkan bumi. Namun, kecerdasan buatan tanpa diimbangi oleh kecerdasan Qurani hanya akan melahirkan Fir'aun-Fir'aun modern, manusia-manusia cerdas tanpa hati nurani, yang pada akhirnya akan merusak tatanan peradaban manusia itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, melembutkan hati anak-anak kita, dan menganugerahkan kepada kita Quranic Intelligence untuk mengarungi kerasnya zaman ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita ambil manfaatnya. Saya mohon maaf apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang berkenan di hati sahabat pendengar sekalian, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Saya Niken Prastiorini dari Kantor Kementerian Agama Kota Magelang, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dengar. Bertemu dengan saya di pagi hari ini, hari Senin 12 Oktober 2026 tentunya, dalam program Semangat Pagi. Menemani sahabat dengar semua di awal minggu ini ya, di hari Senin. Semoga semuanya terlaksana dengan baik ya. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur karena telah diberikan kesempatan untuk kembali menghirup udara pagi ini ya. Meskipun di luar pagi ini sedang mendung, tapi semoga hari-hari kita terselesaikan dengan tidak mendung ya sahabat dengar. Baik, menemani sampai nanti jam 9 pagi di Semangat Pagi tentunya. Buat sahabat dengar yang pengen gabung, salah satu kebersamaannya di 0882 135 135 ya, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Buat sahabat dengar juga bisa dengerin Radio Magelang FM melalui online streaming di jogjaservice.com dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM ya, di magelangfm.magelangkota.go.id. Pagi ini Are Animals dari Maroon 5 menemani kita untuk mengawali pagi di hari Senin. Tetap bersama di Semangat Pagi.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

0: Kata Mutiara karya Louis Nizen, pengacara terkemuka Amerika. Jika seseorang menuding orang lain, seharusnya ia sadar bahwa keempat jarinya yang lain menuding dirinya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk tidak mudah menyalahkan orang lain sebelum kita mengoreksi diri kita sendiri. Sudahkah itu kita lakukan?

0: pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
1: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
0: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
2: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor, layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.go.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126.
0: Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya.
2: Yuk, sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah. Karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, Pak, apa Bu? Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Baik, saudaranya masih di Semangat Pagi ya. Thank you yang udah gabung. Ada Mas Teo, selamat pagi. Tadi lagunya dari Unmesh udah selesai dihadirkan. Ada Pak Herwan juga di Tidar Utara Magelang ya. Semangat Pagi Magelang FM, lagunya dari Hello. Salamnya untuk Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, Pak Ari, terus juga buat Bu Indarto, Bu Nani, terus juga buat Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Bu Murni, semuanya aja ya. Ada Palembayung Sutra ya, selamat pagi Magelang FM. Lagunya Apa Kabar Sayang dari Armada ya. Salam buat Bu Susi, Bu Tuti, terus juga buat Pak Priyanto, Pak Iwan, semuanya aja selamat pagi dan selamat bertugas. Oke deh. Ada Bu Murni juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Oma Kinso, Bu Susi, Pak Herman, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Nani, Bu Tuti, Bu Riono, Mbak Yuli Hera, Bu Eni Widya, dan semuanya aja ya. Terima kasih sudah dibacakan sami-sami. Buat Bu Murni sehat selalu ya. Ada Bu Riono juga di Dudan ya. Semangat pagi Magelang FM, semangat pagi juga. Lagunya dari Chris Patty. Oke deh, salam buat Pak Herman, buat Pak Narko, Pak Priyanto, Eyang Dipol, Bayung Sutra, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, terus juga buat Bu Murni, Bu Erna, semuanya aja. Oke deh, lagunya nanti bakalan selesai edirkan juga untuk menemani sahabat pendengar semua ya tentunya. Jadi tetap stay tune bersama di Semangat Pagi tentunya. Oke deh, buat sahabat pendengar ya masih belum gabung, masih salah satu kebersamaannya. Halo, semangat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Salva.
0: Oke, semangat pagi, Pak Pri.
1: Sehat,
0: sehat, sehat. Ini suaranya kok kecil sekali.
1: Semangat. Yang penting tetap semangat. Ini lagunya.
0: Apa nih lagunya?
1: Dari Abel, Hello.
0: Oke deh, siap.
1: Salamnya buat Pak Irman di Tiga Utara, kemudian ada Pak Rohyanto, Pak Narko, ada Pak Iwan, Mas Gavi, Mas Evan, kemudian ada Mas Teo tadi ya, ini ada Bu Tuti yang di Jedang, kemudian ada Bu Ernadi, ada Mbak Nadine, Susi, kemudian juga ada Bu Endang Wahyu, Mbak Murni, dan juga ada Bunda Sadowo, kemudian Bu Haryani, siapa Endarto, kemudian Pak Tarmono Sungindang yang ada di Muntilan kawasan Cipleng. Jadi buat semuanya saja Mbak Sarsa, yang penting tetap semangat di pagi hari ini.
0: Oke deh, terima kasih. Selamat Pak Pri.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Oke deh, saudaranya, selesai hadirkan dulu lagunya dari Hello dengan Di Antara Bintang. Menemani saudaranya semua sampai nanti tuntas jam 9 pagi hanya di Semangat Pagi barengan sama Salsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam hangat dari Kota Magelang. Saya Damar Prasetyono, Wali Kota Magelang, mengajak saudara semua untuk hadir dan meramaikan Magelang lah semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam hangat dari Kota Magelang. Saya Damar Prasetyono, Wali Kota Magelang, mengajak saudara semua.

berbagai kegiatan seru lainnya. Dan jangan lewatkan puncaknya, Magelang Ethno Carnival pada 1 November 2026. Mari datang, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Kita semarakan Magelang Flower Festival dan nikmati keindahan wisata Kota Magelang yang luar biasa. Saya tunggu kedatangan saudara di Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

So, teringat masih bersama dengan Sal saya di Semangat Pagi. Dan nanti jam 7 pagi akan ada Warta Berita. Jadi tetap stay tune barengan sama Salsa di pagi ini. Yang belum sempat Salsa bacain, nanti kita akan balik lagi ya di jam 7 lebihnya 30 menit. Jadi sahabat dengar, tetap stay tune bersama di Semangat Pagi. Aku harus jujurnya dari Krispati menemani kita dulu.

0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
3: Dari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugadi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
5: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
4: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
6: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
5: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
7: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
5: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi, kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama,